0: Yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
1: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug Tanggerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
4: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
3: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
5: Terima kasih menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan, prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
3: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional, setelah pada tahun sebelumnya sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
2: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
6: Ini adalah luar biasa perkembangan kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
7: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar
8: bagian dari menindaklanjuti.
7: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
6: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%.

0: IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
1: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang. IDGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur. Itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dan kondisi bersama Agi dan juga Aircraft.
0: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsaramadan dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
3: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang
4: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
3: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah melakukan tindakan awal sebelum kami petugas datang. Karena pada saat itu tidak dilakukan, itu akan berdampak lebih luas. Lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil dibanding dengan api itu sudah luas.
4: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan.
5: Kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
4: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stutter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the citizens community. To say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kedutaan besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11

0: 14 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus Kaw menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
1: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
2: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
0: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
4: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik, namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini, sebuah lagu dari vokalnya Reza Berharap Tak Berpisah. Hei, sudah mengantar waktu kita untuk pagi hari ini ke pukul 7 pagi lebih 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk berikutnya mendengar, kita akan mendengar dulu informasi terkait dengan cuaca, seperti apa perkembangan cuaca untuk pagi hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 FM tentunya di Pro 1 RRI Banda Aceh. Ya.
1: Info cuaca.
0: Oke, baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan terlebih dahulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan bersama Bung Angga Dirta dari BMKG Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Iya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Masih tetap semangat ya?
2: Alhamdulillah,
0: semangat. Iya, ini kita lihat dari kemarin cuaca mungkin alhamdulillah cukup kondusif ya. Untuk hari ini, nah di hari Minggu di tanggal 9 Agustus, ini seperti apa untuk perkembangan cuaca? Walaupun kita lihat saat ini cerah, berawan gitu ya, tapi apakah ada perubahan-perubahan tertentu yang akan disampaikan oleh BMKG? Bisa disampaikan ke pendengar kita, silakan Bu Angga.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca bertepatan dengan hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Secara umum cuaca hari ini masih cukup baik ya, sesuai dengan yang disampaikan tadi, yaitu cukup kondusif. Pada pagi hari kami perkiraan dalam kondisi cerah berawan. Kemudian juga pada siang hari secara umum sama juga, kami wilayah Aceh ini belum memantau adanya potensi hujan. Kemudian pada sore hari juga kami pantau masih cukup baik juga, khususnya wilayah Aceh ini masih dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan namun hanya ringan untuk wilayah Aceh Utara, wilayah Aceh Tamiang, Gayo, serta Aceh Tenggara, serta wilayah lainnya itu masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari juga kami pantau secara umum dalam kondisi baik, yaitu cerah berawan. Hari ini kami pantau anginnya masih dominan besar dari selatan hingga ke barat. Kecepatan juga dirasakan masih cukup nyaman, yaitu dalam kondisi normal berkisar antara 5 sampai 16 km/jam, artinya masih cukup baik. Namun untuk wilayah Banda Aceh-Aceh Besar sendiri ini, kami masih perlu informasikan bahwa potensi angin kencang masih ada, karena memang kami pantau wilayah pesisir utara Banda Aceh ataupun Aceh Besar ini masih terdapat potensi angin kencang, sehingga perlu kami informasikan untuk masyarakat untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati. Untuk gelombang sendiri hari ini kami pantau juga cukup baik. Lintasan Banda Aceh Sabang hari ini dalam kategori tenang hingga sedang. Gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai 1,25. Untuk kualitas pelayaran maupun penyeberangan masih cukup aman. Begitu juga untuk lintas barat, kami pantau juga sama Bang. Baik dari Cawang Sinabang, Melabu Sinabang, ataupun Labuhan Sinabang juga kami pantau sama gelombang cukup baik. Namun untuk perairan Samudra Hindia Barat Aceh, khususnya ini kami pantau terdapat peningkatan gelombang. Biasanya di sini aktivitas para nelayan, ini gelombangnya maksimum dapat mencapai lebih dari 2,5 meter, artinya dalam kondisi cukup menjadi perhatian. Sehingga kami himbau juga khususnya kepada nelayan, khususnya yang mendengarkan, untuk lebih waspada kembali dan lebih berhati-hati, karena potensi gelombang tinggi untuk Samudra Hindia Barat Aceh ini masih cukup tinggi. Sementara hotspot sendiri hari ini kami pantau masih terkonsentrasi untuk wilayah pesisir selatan, Aceh Besar, wilayah tengah. Itu masih berpotensi hotspot, dan potensi hotspot juga kami pantau akan cenderung meningkat karena memang ke depan potensi hujan akan sangat berkurang. Begitu Bang.
0: Iya, baik. Yang terakhir mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan dari BMKG ke pendengar ataupun masyarakat ini, Bung Angga.
2: Khususnya kepada masyarakat, kami himbau karena memang kita saat ini sedang dalam kondisi musim kemarau dan menuju puncaknya pada bulan Agustus hingga akhir Agustus. Kami himbau untuk waspada hotspot khususnya karena memang potensi hotspot akan terus meningkat hingga ke akhir bulan. Pada masyarakat, khususnya untuk wilayah tengah, kami himbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena kebiasaan-kebiasaan tradisional ini masih ada dan masih dilakukan oleh beberapa masyarakat. Kemudian juga untuk masyarakat, kami untuk tidak membuka sampah di tempat terbuka dengan ditinggalkan ataupun tidak dijaga. Serta kemudian kami juga himbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Begitu Bang.
0: Baik. Bu Angga, terima kasih atas informasi cuaca yang sudah disampaikan bersama Pro 1 di pagi hari ini. Sehat-sehat selalu Bu Angga, dan tetap semangat ya selama beraktivitas juga walaupun di hari ini hari weekend ya. Oke Bu Angga, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banda Aceh pagi ini.
0: Oke, baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita mendengarkan informasi cuaca yang sudah disampaikan Bung Angga Dirta dari BMKG Provinsi Aceh. Dan untuk pagi hari ini berharap kita masih menghibur Anda dan juga berbagai informasi-informasi lain tentunya kami sampaikan untuk Anda dari Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke okay, ayah tuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya?
0: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Ayah tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
3: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
4: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pak, ayo sudah naik ruang tamu, cepet pak.
7: Tenang Bu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
6: Masalah listriknya gimana pak?
7: Ini bapak matikan dari premium MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air, aman kita Bu.
8: Waspada banjir, jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

Baik, selamat mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih setia bersama kami di frekuensi 97,7 FM. Sebuah lagu dari vokalnya Rusana ya, Bawa Dagu, yang sudah mengantar kami untuk kita ke pukul 8 pagi lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Nah, mendengar untuk pagi hari ini, saya juga Putra bersama Anda sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk di pagi hari ini yang sedang beraktivitas, selama beraktivitas, yang sedang jogging gini di kawasan Blang Padang ini, yang mencari iya, agar mungkin tubuh bisa segar dan sehat ya, istilahnya mencarikan keringat dulu di pagi hari ini ya. Semangat beraktivitas ya untuk rekan-rekan semuanya yang sedang mungkin jogging dan apapun aktivitas olahraga yang dilakukan di pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, baik mendengar, nanti setelah ini dari vokalnya Lila Mantan Kasih, kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Banda Aceh.

0: A few minutes later.
1: Loh, mau balik lagi?
2: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
4: Eden, belum merdeka juga lo.
5: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
4: Nah lo itu aja masih perang.
5: Perang? Ini game online bro. Game online.
4: Udah sono.
5: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
4: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
6: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Baik, sudah berikan kepada Anda berada sebuah lagu dari vokalnya Maria Kalista satu kali lagi, dan sudah kita dengarkan bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Berdengar nanti setelah ini dari vokal Firza Manusia Hebat, dan ada dari vokalnya Tulus lagunya Gajah. Iya, akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Selamat pagi untuk Anda semua yang mendengarkan kami di pagi hari ini. Selamat berakhir pekan dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM. Baik, berdengar dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi dan salam sukses selalu untuk Anda semuanya yang sedang melakukan sesuatu hal di pagi hari ini. Baik, benar, kita nikmati terus lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan untuk Anda.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun ya, Opa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iyo,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sampai saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Beri sekar bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyawa tu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik

0: Sebuah lagu dari vokal Agatha Chelsea dengan judul lagunya Sekali, dan sudah kita dengarkan di kesempatan pagi hari ini. Mendengar dia sudah membawa waktu kita ke pukul 9 pagi lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Lagu dari vokalnya Adi Govinda bersama Cakrakan, Kamu Adalah, dan dari Amnes Pelukis Pilu juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.

berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: dahan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN. Biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: bagus.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
4: Baik, pendengar setiap satu RRI pada Aceh, dimanapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan saat ini juga waktu tersisa di perjuangan kita untuk pagi menjelang siang hari, dipendengar siap putra masih bersama Anda sampai ke pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masih punya waktu 20 menit ke depan, saya bisa menemani Anda untuk pagi hari ini. Baik, mendengar sebuah lagu dari Anji, Orang Yang Berbeda, dan nanti dari Arsi Widianto featuring bersama Zia Magnolia dengan Hujan. Kami hadirkan kerunan kepada Anda.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Iya, baik saudara pendengar di mana pun Anda berada, dua lagu terakhir di perjumpaan kita untuk kesempatan pagi hari ini. Saya Putra juga pamit undur dari ruang geranda dan nanti akan ditemani oleh rekan Kaira yang menemani Anda dalam dialog idola Indonesia layak anak di pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI pada Aceh. Baik pendengar, saya Putra pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kadang

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pendengar untuk Banda Aceh siang ini di edisi 9 Agustus 2026 bareng saya Khaira yang akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar seperti biasa tentunya di siang minggu ini kembali kami hadirkan untuk Anda Dialog Indonesia Layak Anak atau IDOLA. Dengan tema kita, sinergi pendidikan, syariat, dan layanan sosial dalam pembinaan remaja. Dan pendengar seperti yang kita ketahui bahwa masa remaja merupakan fase yang paling penting dalam pembentukan karakter, jati diri, dan masa depan generasi bangsa. Nah, di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta berbagai tantangan sosial yang dihadapi anak remaja saat ini, tentunya ini diperlukan sinergi yang kuat antara dunia pendidikan, kemudian penerapan nilai-nilai syariat, keluarga, dan juga layanan sosial agar pembinaan remaja dapat berjalan secara optimal. Tentunya di tema kita, sinergi pendidikan syariat dan layanan sosial dalam pembinaan remaja, ini menjadi pembahasan yang sangat menarik di siang hari ini. Dan kita akan mengupas juga bagaimana peran masing-masing pihak dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan juga mendukung tumbuh kembang remaja menuju Indonesia layak anak. Oke, di siang hari ini pendengar sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh dua narasumber saya. Yang pertama dari Kasih Perundang-undangan Syariat Islam Dinas Syariat Islam Aceh bersama dengan Bapak Irham Nayusra SAG MO. Selamat sore Bapak. Selamat siang.
1: Iya. Selamat menjelang siang. Waalaikumsalam.
0: Ya, gimana sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, tentu sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah. Oke, kemudian juga dari Kasih Tindak Lanjut Kasus UPTD PPA DP3 Aceh bersama dengan Ibu Nur Janisa. Assalamualaikum Bu Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Panggilnya Bu Nur.
2: Biasa dipanggil Ica. Nama kerennya.
0: Oh, nama kerennya Ica. Jadi saya panggilnya apa nih?
2: Boleh Bu Ica atau biar lebih mudah kakak ya Pak.
0: Oke, saya panggil Bu Ica aja ya izin ya.
2: Oke, okay, Bu Khaira.
0: Oke, okay. Kalau Pak Irhamna ini panggilnya?
1: Saya singkat saja, biasa dipanggil Ir. Oh, atau Pak yang Ir. Panggil Pak Ir saja.
0: Pak Ir saja. Oke, okay, pendengar tentunya dialog ini selain bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, juga di frekuensi kami 97.7 FM. Tentunya Anda bisa nonton di channel YouTube kami, RRI Banda Aceh Live. Dan nanti kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon kami dan juga WhatsApp di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Berbicara tentang sinergi pendidikan, syariat, dan layanan sosial dalam pembinaan remaja, mungkin untuk mengawali perbincangan di siang hari ini, saya pengen tahu juga pendapat dari Pak Ir ini. Pak Ir, dengan canggihnya teknologi di zaman sekarang, sebenarnya bagaimana sih Bapak melihat kondisi anak remaja di tengah perkembangannya sosial media yang sangat gencar? Silakan.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kesempatan. Memang kalau kita melihat hari ini dalam suasana perkembangan

0: peralihan itu ada beberapa proses perkembangan yang dialami oleh anak itu sendiri, perkembangan fisik, psikis, dan sosial yang sangat pesat. Maka oleh karena demikian, pembinaan dengan baik terhadap remaja ini harus dilakukan dengan berbagai macam pembekalan, ya, sehingga anak remaja ini betul-betul tumbuh dan berkembang jadi seorang manusia sebagaimana yang diharapkan oleh agama itu sendiri, oleh orang tua itu sendiri, oleh bangsa itu sendiri. Karena apapun cerita, kalau kita kembali kepada sebuah syair yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini tentu dia akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tentu kita mengharapkan misalnya seorang pemimpin itu harus diproses, ya, melalui berbagai macam proses pembinaan. Sehingga ketika dia seorang anak yang beralih menjadi sebagai sebuah remaja, remaja itu akan menjadi sebagai seorang pemuda, betul-betul dia menjadi seorang pemuda yang tangguh, ya, yang siap di bidang pendidikannya, yang siap di bidang agamanya, yang siap dia menantang segala persoalan-persoalan yang berentangan dengan apa yang sudah disyariatkan oleh agama itu sendiri. Tentu ini harus dibaringi dengan keseimbangan antara pengetahuan keagamaannya, pendidikannya, dan juga dengan pembinaan terhadap sosial, ya, sebagai sebuah pendampingan terhadap remaja-remaja yang kita inginkan itu bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh agama itu sendiri. Dalam hal ini mungkin ada beberapa hal, ya, misalnya yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama sekali, ya, kalau kita mengacu kepada sinergisitas pendidikan, ya, syariat Islam dan layanan sosial dalam pembinaan remaja, ini mungkin dengan bahasa lain, ya, ini kekuatan kolaboratif, ya, tentu punya masing-masing, ya, segi yang akan dilakukan oleh masing-masing institusi itu sendiri, ya. Dalam bidang pendidikan tentunya ini sebagai wadah, ya, untuk membentuk intelektual dan karakter, ya. Sedangkan di bidang syariat Islam tentu sebagai pondasi akhlak, moral, dan spiritual. Sementara di bidang layanan sosial tentu ini akan menjadi sebagai pendamping, ya, untuk mengatasi masalah-masalah sosial keremajaan. Tentu tiga faktor ini dia harus sinergi, ya, sehingga dia bisa menghasilkan sebagai seorang pemuda atau remaja yang tangguh dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan dalam menjalani hidup dan kehidupan yang selamat sesuai dengan tuntutan syariat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Saya pikir ini sebagai pandangan awal saya, mungkin nanti kita boleh diskusikan, ya, menyangkut dengan judul yang sudah diberikan kepada kita pada siang hari ini. Terima kasih.
1: Oke, baik. Untuk saat ini, Pak Ir, apakah remaja-remaja di Aceh masih kurang dengan pendidikan, masih kurangnya dengan pengetahuan agama Islam, masih kurangnya dengan sosialisasi dengan masyarakat, atau seperti apa menurut Pak Ir?
0: Kalau kita lihat hari ini menyangkut dengan pendidikan, mungkin Aceh sebagai sebuah daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan itu sendiri oleh pemerintah Republik Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana dengan provinsi-provinsi yang lain. Yang jelas, kurikulum nasional mungkin ini sama juga dengan daerah-daerah provinsi yang lain. Tapi sementara pendidikan yang ada di Aceh di sini adalah kita sudah diberi

0: diberikan ruang isanya, ruang untuk isanya terhadap waktu kearifan lokal itu sendiri dengan memberikan nilai-nilai tambah terhadap pendidikan-pendidikan agama itu sendiri yang ada di sekolah. Baik jenjang sekolah mulai TK, ya, SD, SMP, SMA, dan begitu juga dengan sekolah-sekolah sederajat lainnya. Ini ada yang disebut dengan muatan lokal. Namun ini belum cukup saya pikir, ya. Tentu istilahnya kolaborasi yang kita maksudkan di sini adalah yang pertama sekali faktor keluarga juga sangat menentukan, ya. Setelah tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak itu sendiri, lalu berpindah tangan menjadi tanggung jawab pendidikan di sekolah oleh guru yang ada di sekolah, baru pendidikan itu istilahnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan hadir di situ, ya, untuk melihat dan mengevaluasi terhadap bagaimana pendidikan terhadap anak yang sudah diberikan melalui sekolah-sekolah, apakah itu sekolah formal atau memang sekolah non-formal, sehingga apa, bukan hanya sekedar teori yang kita berikan kepada anak, tapi implementasi daripada sebuah teori itu yang diberikan kepada anak, apakah ada efek dari sebuah proses pendidikan itu. Saya pikir itu yang paling penting.
1: Ya. Oke, coba saya ke Bu Ica. Bu Ica, di siang hari ini tanggapan Bu Ica mengenai anak-anak remaja khususnya yang ada di Aceh dengan perkembangannya teknologi gimana?
2: Iya, jadi memang tadi seperti Pak Ir bilang, ya, fase remaja itu peralihan dari fase anak-anak menjadi dewasa, gitu ya. Nah, jadi tentu terjadi banyak gejolak ya di antara remaja ini. Mereka rasa kepingin tahunya besar, ya, dan mencoba-coba, sedang mencari jati diri. Ketika kita bilang anak-anak, mereka sudah bukan anak-anak. Dan kemudian ketika kita bilang dewasa juga belum, mereka masih melalui proses dan dengan berbagai macam tahapan-tahapannya. Nah, jadi menyikapi ini kami juga melihat sebagai dinas yang mengampu mengemban tugas untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami melihat tren kasus anak-anak yang menjadi korban itu meningkat dari tahun ke tahunnya, dan sangat kita sayangkan, ya, bahwa dengan sistem yang sudah berusaha untuk negara ciptakan masih menjadi peningkatan kasus setiap tahunnya. Tapi banyak hal yang membuat kenapa kasus itu meningkat. Mungkin salah satunya akses layanan yang belum mereka ketahui dengan benar, gitu ya. Bagaimana cara mengaksesnya, kemudian tahapan-tahapan apa yang mereka harus lalui untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian juga banyak hal seperti Pak Iri bilang juga, salah satunya itu ketahanan keluarga yang sangat penting, ya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang kami dampingi itu rata-rata anak yang menjadi korban itu berasal dari keluarga rentan. Misalnya ayah ibunya berpisah, kemudian single parent. Nah, jadi fenomena-fenomena seperti ini yang kita dapatkan di lapangan. Kadang-kadang malah semakin hari semakin kompleks permasalahannya, yang kadang-kadang kita nggak duga, rupanya ada di Aceh. Yang dulunya kita dengar di luar daerah apa gitu kan, di Aceh terjadi juga seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, tapi untuk faktornya, faktor penyebab utamanya apa sih, Bu Ica, terkait dengan remaja yang memang rentan banget terjerumus dengan hal-hal yang negatif?
2: Iya, baik. Nah, jadi tadi seperti kita bilang bahwa kenapa sih perempuan anak itu menjadi rentan, menjadi korban, gitu ya. Yang pertama mungkin faktornya karena memang usia mereka itu masih di bawah 18, ya, di mana itu perkembangan secara biologis, ya, perkembangan fisik dan mentalnya itu belum berkembang sempurna, belum maksimal. Ya, untuk melindungi diri, berpikir secara positif, misalnya membedakan baik dan benar, itu masih belum berkembang maksimal. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor. Di samping tadi faktor keluarga yang kita bahas tadi, ya. Nah, kemudian juga pengaruh media sosial, ya, sekarang, ya. Banyak juga kasus yang kami dampingi itu dengan penyebaran konten-konten yang terrecord melalui media-media seperti WhatsApp, misalnya kita bilang, kan. kemudian direcord, kemudian disebarkan di apa di media sosial yang lain. Nah, itu jadi apa kasus-kasus ITE juga semakin banyak yang melibatkan remaja itu menjadi korban. Kemudian pengaruh teman sebaya juga ya. Nah, jadi kan anak-anak remaja ini dia sedang mencari eksistensi diri juga dan butuh pengakuan gitu kan. Jadi dengan bergabung dengan grup-grup yang mendukung mereka, yang membiarkan yang kayak mana ya, mendukung mereka, jadi kadang-kadang juga salah kaprah, grup-grupnya itu nggak benar, kadang-kadang ada grup geng motor,
1: ya, betul,
2: terus ada grup yang berisi konten kekerasan, ya.
1: Benar.
2: Nah, jadi sekarang kami juga baru terpapar dengan apa kasus, terlibat dalam salah satu pengalaman kasus itu di mana ada anak yang apa terpapar dengan terorisme, ya. Nah, jadi maksudnya gini, sekarang orientasi para pelaku-pelaku ini, mereka itu menjaring anak-anak itu melalui game. Nah, jadi kan nanti tuh ada ruang-ruang chat,
1: iya, ya, betul,
2: chat. Nah, jadi chat kadang-kadang juga ada lewat iklan gitu kan. Ketika kita klik langsung otomatis tergabung. Nah, jadi itu perlu kita waspadi juga, modus-modus seperti itu semakin banyak dan marak. Dan orientasinya juga sekarang menjadi kepada anak-anak itu yang menjadi korban kekerasan, misalnya bullying kita bilang ya. Nah, jadi kan anak-anak dengan korban bullying itu kan biasanya mereka cenderung introvert ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, jadi kadang-kadang untuk menceritakan masalahnya mereka nggak bisa menceritakan masalahnya ke orang lain, jadi dipendam sendiri. Akhirnya ketika ada yang mensupport mereka dengan rasa dendamnya itu nggak terselesaikan dengan baik, jadi mereka membalas dendam dengan cara yang diarahkan dengan hal-hal yang nggak baik oleh grup tersebut, seperti itu.
1: Oke, okay. Tapi dari Dinas DP3 Aceh ini kira-kira ada nggak sih mungkin data mengenai anak remaja yang paling banyak itu di usia berapa ya?
2: Ya, biasanya memang di usia sekolah ya, usia sekolah di antara SD dan SMA itu memang rata-rata seperti itu usia anak-anak yang jadi korban. Namun pernah juga yang kami pernah dampingi itu anak yang berumur 3 tahun.
1: 3 tahun?
2: 3 tahun menjadi korban kekerasan seksual. Dan biasanya itu yang menjadi pelaku itu adalah orang terdekat. Baik itu ayah kandung, ayah tiri, teman, sepermainan, tetangga, abang dan sebagainya. Jadi karena anak-anak tadi ya, dia kan masih tergantung dengan orang dewasa itu kan memang full ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi baik untuk itu apa kebutuhan makannya, tempat tinggal. Jadi karena ketergantungan itu akhirnya yang itulah kebanyakan yang kami dampingi itu anak-anak yang jadi korban itu pelakunya orang terdekat.
1: Ya, seperti yang Ibu katakan tadi ya, ya. Yang biasanya kita dengar di luar Aceh bahkan di Aceh sudah terjadi.
2: Iya.
1: Ya, oke. Okay. Mungkin saya ke Pak Ir lagi nih. Pak Ir, barusan juga kita sudah mendengarkan gimana kasus-kasus kekerasan pada anak-anak yang bahkan di bawah usia 18 tahun, ada yang di usia 3 tahun seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ica. Nah, kalau menurut Pak Ir sendiri itu bagaimana pandangan Pak Ir terkait dengan mungkin peran keluarga ya, peran orang tuanya dalam mendidik, dalam memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, apalagi khususnya ilmu agama.
0: Ya, oke. Ya, mungkin berbicara tentang masalah peran keluarga itu sendiri, ya. Ini fondasi yang paling utama saya pikir, ya. Ya. Yang pertama sekali, keluarga itu sebagai pendidikan awal ya terhadap anak-anak bagi seorang ayah dan ibu. Tentu misalnya ini harus dilakukan yang begitu serius dan meyakinkan. Nah, kadang-kadang ada juga misalnya orang tua tidak serius, ada yang serius tapi tidak meyakinkan. Artinya apa? Hanya sekedar nak salat,
1: ya,
0: nak ngaji. Begitu juga dengan persoalan-persoalan ini terhadap bagaimana adab makan, hormat kepada orang tua. Ya. Tentu ini akan sangat mempengaruhi anak yang dididik oleh orang tuanya di rumah. Orang tua ini menjadi cermin. Menyekun pepatah Aceh, lage u menan miye lage mang ya menan ane ya. Jadi dia meskipun kadang-kadang ayah menginginkan seorang anak itu salat, tapi ketika ayah dan ibunya tidak salat, saya pikir anak itu isanya salat, tapi di sisi lain dia bertanya kepada diri sendiri, orang tua saya kok nyuruh saya salat, sementara dia nggak salat.
1: Iya, benar.
0: Hah? Ini secara psikologi akan sangat mempengaruhi gitu kan. Jadi itu di yang kedua, setelah ini misalnya kita ajarkan kepada anak, ada pengawasan atau komunikasi terhadap anak. Ya, hari ini saya lihat saja untuk persoalan HP.
1: Iya, betul.
0: Saya hari ini persoalan HP itu sendiri, saya pikir untuk membatasi anak untuk berhadapan dengan HP, handphone hari ini juga isanya tidak bagus ya. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mengatur dan memberikan waktu terhadap anak dalam memanfaatkan teknologi hari ini melalui HP. Apalagi di HP ini ada situs-situs kontrol orang tua.
1: Betul. Ya.
0: Saya sendiri kadang-kadang isanya dalam konteks ini, saya juga isanya tidak membatasi begitu brutal terhadap HP, terhadap anak. Tapi saya sendiri saya memberikan, tapi dengan daya kontrol yang sangat kuat yang saya berikan. Contoh, saya isi pulsa atau paket untuk anak saya itu ya, untuk tidak kartunya mati saja. Ya, tapi saya yang isi pulsa, sementara anak misalnya hanya pakai hotspot dari HP saya.
1: Iya, betul.
0: Ya, jadi kita bisa kontrol di situ. Karena anak bersama kita itu ada saat-saat tertentu, mungkin kita orang kerja kantoran misalnya jam 5 kita sudah di rumah, atau habis maghrib kita sudah di rumah. Tentu anak-anak sudah bersama kita, sebelumnya kita minta dulu untuk ngaji, untuk kita untuk belajar yang ada pelajaran-pelajaran sekolah, selesaikan PR-PR-nya. Jadi jam 8:30 sampai jam 9 kita berikan setengah jam, kita kelas 1 jam. Habis itu kita matikan hotspot. Ya, artinya ketika hotspot itu dimatikan, jadi jaringan internet ini sudah tidak terakses lagi, otomatis anak-anak itu kan akan menjadi bosan. Nah, jadi ini salah satu trik. Memang di awal-awal anak-anak berontak, tapi kalau memang itu kita terapkan setiap hari, sehingga akhirnya anak-anak itu kan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Saya pikir itu yang seterusnya. Tentu isanya dalam hal bersinji di sekolah juga isanya ya, orang tua juga sekali-sekali harus kontrol. Ya, waktu juga dengan isanya bantuan-bantuan lain isanya yang harus kita berikan kepada anak kita isanya melalui teman-temannya, keluarga-keluarga yang lain isanya, bukan hanya diri kita. Ya, misalnya ada ustazah-ustazah yang kita minta untuk kontrol anak kita. Saya pikir itu titip yang kita berikan sehingga menjadi sebuah perubahan perilaku terhadap yang kita inginkan terhadap anak kita sendiri. Saya pikir itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari sisi Dinas Syariat Islam juga, sebenarnya apa sih peran yang sudah dilakukan atau edukasi yang sudah diberikan untuk anak-anak remaja hingga dengan saat ini?
0: Ya, mungkin dalam konteks ini Dinas Syariat Islam sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah ya. Ya, yang pertama sekali mungkin Dinas Syariat Islam itu diminta untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan syariat Islam itu bisa berjalan di Aceh sesuai dengan harapan, sehingga yang salah satu yang menjadi tugas Dinas Syariat Islam adalah sebagai tugas regulator ya. Yang pertama sekali di Dinas Syariat Islam itu sudah membuat misalnya kebijakan untuk melahirkan berbagai macam kanun itu sendiri sebagai referensi ya dalam pelaksanaan syariat Islam. Contoh misalnya di Aceh ada kanun perlindungan anak ya, kanun jinayah, atau perda-perda tentang wajib belajar dan wajib mengaji. Ya, kan? seharusnya mungkin di bidang sosial ya, menyediakan layanan sosial lewat Dinsos ya, BNN, BKKBN, DP3A sekalipun, Bakin Panti, rumah aman, konselor, dan pelatihan keterampilan keterampilan gratis lainnya. Di samping itu juga isanya menguatkan lembaga pendidikan seperti bangun sekolah, daya gaji guru, kurikulum, ya. Seharusnya bersinergi juga isanya yang dilakukan oleh pemerintah dengan ulama atau tokoh-tokoh agama itu sendiri seperti Gandeng, MPU, WH, Majelis Taklim untuk program pembinaan di desa atau kelurahan. Terus juga isanya melakukan penegakan pencegahan ya terhadap razia, penyuluhan dan pembinaan, bukan hanya penindakan. Saya pikir kehadiran pemerintah di situ isanya di samping melahirkan regulasi itu sendiri. Setelah regulasi itu biasa setelah adanya regulasi ya disosialisasi kepada masyarakat Aceh seluruhnya. Mungkin kita di provinsi di sini tidak punya wilayah ya Bu Ica ya. Yang punya wilayah kita adalah kabupaten kota. Jadi biasa dalam sosialisasi sebagai sebuah regulasi itu ya. Itu kita mengundang misalnya kalau kita buat di Banda Aceh mengundang perwakilan-perwakilan tokoh Forkopimda yang ada di kabupaten, ya tokoh-tokoh agama, ya tokoh-tokoh ormas macam dan sebagainya. Jadi kita buat pelatihan, kita buat sosialisasi terhadap kanun-kanun yang kita buat ini, ya. Yang kita harapkan mereka akan menjadi corong, mereka akan menjadi agent, mereka akan menjadi orang-orang yang menyampaikan informasi ini kepada tingkat grassroot masyarakat yang ada di seluruh kabupaten kota. Karena apa? Ini aturan yang sudah kita buat, konsep-konsep yang sudah kita buat, sehingga bisa diterima dan diketahui oleh semua masyarakat. Tentu misalnya ketika masyarakat sudah menerima konsep, sudah menerima informasi ini terhadap regulasi yang sudah kita buat, otomatis kita harapkan ya masyarakat bisa menjadi ya, rujukan, bukan menjadi pengetahuan atau informasi untuk ditaati. Contoh hari ini, kadang-kadang misalnya baru ini misalnya alhamdulillah gubernur kita sudah mengeluarkan instruksi ya, instruksi terhadap salat berjamaah ya. Jadi ketika azan di masjid atau di tempat-tempat ibadah lainnya saya diminta untuk menghentikan segala aktivitas baik di kantor atau institusi pemerintahan juga di warung-warung kopi ya hari ini. Jadi yang sebenarnya ini saya pikir bukan, meskipun barang baru ya diinstruksikan, semua masyarakat ini saya pikir sudah tahu, apalagi lewat siaran-siaran seperti ini.
1: Iya betul.
0: Tapi bagaimana hari ini istilahnya kita bisa sinergi, ya? Yang pertama kalau pemerintah itu sangat ditentukan oleh bagaimana seorang pemimpin itu harus tegas dalam instruksi. Jadi ketika kita buat rapat, memang di kantor rapat, begitu Allahu Akbar kita salat dulu, tidak ada istilah tawar menawar, ya. Kalau di warung kopi, jadi yang punya milik warung kopi itu harus tegas. Sampaikan kepada anak buahnya, saya minta begitu isanya mendengar salat atau menjelang azan 15 menit, jangan lakukan pelayanan untuk kopi lagi dan minta kepada seluruh ya customer, seluruh yang minum-minum kopi itu untuk menuju tempat salat. Kalau dekat masjid ke masjid, dekat menasah ke menasah, atau memang yang sudah dibuat tempat salatnya sedemikian rupa untuk melakukan salat. Saya pikir itu sinergisitas ini perlu.
1: Okay, baik, tidak hanya dari segi pendidikan saja di sekolah, tapi ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, kemudian lembaga atau instansi, dan bahkan juga memerlukan peran orang tua untuk memberikan edukasi serta pemahaman juga untuk anaknya. Okay, saya ke Bu Ica nih. Bu Ica, di sini di yang sudah dijelaskan oleh Pak Ir, kalau itu adalah peran dari Dinas Syariat Islam. Nah, kalau dari peran DP3A Aceh dalam memberikan edukasi serta pemahaman untuk anak-anak remaja yang di bawah umur 18 tahun itu yang terkena kekerasan seksual, pembulian, seperti apa?
2: Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh itu ada dua upaya ya, upaya pencegahan dan penanganan kasus. Nah, kalau di upaya pencegahan, biasanya bidang yang terkait melakukan sosialisasi, baik itu kepada aparat desa, kemudian juga menyasar sekolah, baik itu guru dan murid, dan juga orang tua, dan juga masyarakat umum pada biasanya. Nah, kemudian juga bidang itu juga menggagas kebijakan-kebijakan ya, yang pro terhadap perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ada juga bidang pemenuhan hak anak, itu mereka punya satu forum, forum anak Tanah Rencong atau FATAR biasanya ya. Nah, jadi di sini memungkinkan para anak-anak untuk terlibat secara positif dalam semua kegiatan, dan bisa mengembangkan semua kreativitas dan aktivitasnya yang secara positif. Nah, kemudian juga kalau di masyarakat, kita punya program PATBM, yaitu Pelindungan Terpadu Berbasis Masyarakat. Jadi di sini kita melatih kader-kader di masyarakat untuk bisa mendeteksi dini adanya kekerasan. Jadi masyarakat bisa melapor. Kader-kader ini sudah terlatih, mereka bisa melaporkan kepada pihak yang terkait. Nah, itu di upaya pencegahan ya. Nah, kemudian di penanganan kasusnya ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, di mana UPTD ini kita itu punya 11 layanan berdasarkan undang-undang berdasarkan Perpres nomor 55 tahun 2024. Nah, di sini beberapa layanan yang ada yaitu menerima pengaduan. Nah, pengaduan dan penjangkauan kasus. Jadi pengaduan itu kita bisa terima secara langsung maupun ada hotline. Ya, jadi hotline ini masyarakat harus tahu ya. Hotline ini kalau PTD PPA Provinsi 0811-688-0875. Nah, jadi ini bisa diakses 24 jam untuk pengaduan. Nah, kemudian ketika ada kasus-kasus misalnya yang viral tapi tidak terlaporkan, nah itu kita bisa melakukan penjangkauan. Nah, jadi kita juga itu yang pertama layanannya. Kemudian yang kedua, kita memberikan informasi hak korban. Ketika korban sudah terakses dengan layanan kita, maka kita menginformasikan ini hak-hak klien dan juga kewajibannya. Dan nanti mereka akan tanda tangan inform concern sebagai tanda mereka menerima layanan. Kemudian juga layanan kesehatan, memfasilitasi ya. Kita kan nggak punya ini nih, nggak punya layanan kesehatan di dinas. Tapi kita memfasilitasi ketika dia menjadi korban KDRT misalnya, ataupun anak yang mendapatkan kekerasan seksual yang memerlukan pendidikan medis, maka kita akan fasilitasi dengan FASKES, misalnya dengan RSUDA, kemudian juga RSIA, dan juga kita bersinergi dengan RSJ untuk pemulihan psikologisnya. Ya, kemudian kita juga punya layanan hukum. Itu kan kita dampingi dia mulai dari membuat laporan sampai dengan pemantauan proses hukumnya dari tahap ke tahap, baik penyidikan, jaksa, pengadilan, sampai dengan putusan. Itu akan kita kawal kasusnya. Nah, kemudian juga kita memfasilitasi pemberdayaan ekonomi, biasanya bekerjasama dengan Baitul Mal. Nah, jadi semua sinergi antar lintas sektor ini sangat kita butuhkan bersama untuk pemenuhan hak-hak korban.
1: Oke, okay. Tapi yang paling banyak kasus anak itu kasus yang seperti apa sih, Bu Ica?
2: Kekerasan seksual.
1: Kekerasan seksual.
2: Iya, kekerasan seksual.
1: Oke, okay. Kalau masalah sosial, apakah ada juga?
2: Ya, ada. Kayak misalnya penelantaran ya, ya penelantaran dari orang tua terhadap anak itu sering juga kita dampingi. Malah terakhir juga banyak kasus-kasus ITE ya, ya misalnya kayak anak-anak yang buat konten di TikTok misalnya.
1: Nah, iya.
2: Nah, itu juga menjadi salah satu perhatian kita, dan kita memberikan layanan sepenuhnya terhadap anak tersebut. Baik itu penanganan kasusnya, pembinaan, pemulihan psikologis. Dan ketika anak yang menjadi korban itu, sasaran kita enggak cuma anak, nah, tapi lapisan-lapisan terdekat, misalnya orang tua, tadi kan keluarga besarnya, kemudian desanya, kemudian masyarakat sekolahnya juga. Jadi semua menjadi fokus dari penanganan kasus kita.
1: Oke, nah kalau menurut Bu Ica sendiri, seberapa penting sih sinergi yang akan dibangun oleh pihak instansi, dari Dinas Syariah Islam, kemudian dari sekolah, dari orang tua, bahkan dari DP3 Aceh.
2: Sangat penting sekali karena kita nggak bisa kerja sendiri-sendiri, DP3A nggak bisa kerja sendiri, UPT-DPPA juga. Jadi kita butuh sinergi lintas sektor ketika misalnya kita butuh penanganan kesehatan. Tadi kita kerjasama dengan layanan kesehatan ya. Ketika butuh layanan psikologis, kita kerjasama dengan beberapa MOU dengan psikolog, kemudian juga dengan universitas. Jadi sinergisitas antara semua lintas sektor itu sangat membantu dalam penanganan kasus tahap bertahapnya untuk pemenuhan hak-hak korban.
1: Oke, dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual dan juga masalah-masalah sosial pada anak-anak, apakah ini, kalau menurut Ibu ya, apakah ini akan menjadi Indonesia yang layak anak atau seperti apa pandangan dari Ibu?
2: Ya, ini harapan kita bersama ya, mewujudkan Indonesia layak anak 2030 ya. Ini 2026 ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi untuk membentuk Indonesia layak anak kan kita mulai dari kecamatan, desa layak anak dulu kan, desa layak anak, kecamatan layak anak, kemudian juga kabupaten kota layak anak. Nah, jadi semua itu berkesinambungan. Jadi nggak serta-merta langsung plug jadi misalnya Indonesia layak anak ataupun Aceh kota layak anak. Provinsi layak anak. Nah, jadi sinergi antara semuanya sangat terkait dan mendukung sekali. Nggak bisa kerja sendiri kita. Jadi memang sangat terkait semuanya seperti itu.
1: Oke, saya juga penasaran ini dari pandangan Pak Ir juga nih dengan melihatnya sosial media yang cukup marak dengan remaja-remaja yang bahkan di luar syariat Islam ya. Apakah Indonesia sendiri khususnya juga Aceh bisa dikatakan Indonesia layak anak nanti di tahun 2030?
0: Saya pikir saya ini menjadi sebuah PR yang sangat berat ya. Untuk Indonesia dan khususnya untuk Aceh. Karena mengapa? Jadi kita tidak bisa menghalau terhadap perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Jadi ini terus berkembang. Dan berkembang begitu pesat. Pertanyaan kemudian, sanggupkah kita misalnya mengarahkan remaja kita melalui pendidikan, melalui syariat Islam, melalui pendampingan sosial kepada hal-hal yang positif sehingga dia mampu memanfaatkan teknologi ini sebagai sebuah media yang betul mendapatkan manfaat terhadap dirinya ya dan untuk orang lain. Karena saya pikir berbicara tentang masalah teknologi informasi hari ini ya, ini sangat ditentukan oleh bagaimana karakter anak yang dibuat oleh tiga unsur tadi. Yang pertama orang tua dalam keluarganya, yang kedua adalah pendidikan di sekolahnya, yang ketiga hadirnya pemerintah untuk mendukung ya orang tua untuk mendukung pendidikan ya, sehingga betul-betul anak ini memiliki sebuah keseimbangan ya, keseimbangan dalam menghadapi teknologi informasi hari ini yang sangat dahsyat sekali. Saya pikir itu kekuatan inilah ya yang bisa kita menjawab ke depan apakah isanya Indonesia dan khususnya Aceh bisa dikatakan sebagai sebuah negara yang layak anak. Ini sangat tergantung bagaimana usaha kita terhadap tiga faktor itu sendiri. Tapi kalau ditanya secara pribadi, saya optimis.
1: Optimis.
0: Ya. Khususnya Aceh. Dengan legalitas pelaksanaan syariat Islam yang sudah diberikan secara khusus. Dengan catatan sinergisitas ini itu betul-betul istilahnya menjadi suatu kekuatan kolaborasi. Ya, kekuatan kolaborasi. Jadi masing-masing misalnya kita punya tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, ya, untuk terus istilahnya untuk membina, terus istilahnya untuk istilahnya menjaga, terus istilahnya untuk berjuang untuk generasi kita dengan berbagai macam upaya yang harus kita lakukan, tentu istilahnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi hari ini. Saya pikir itu, saya yakin, ya.
1: Oke, tetap harus optimis berarti ya.
0: Iya.
1: Walaupun banyak banget tren-tren remaja yang diikuti di sosial media, yeah. Bu Ica ya. Dan itu membuat remaja sangat terpengaruh memang dengan sosial media. Ya, pinter-pinterlah dalam mengikuti tren, dalam melihat video-video di sosial media seperti apa. Oke, di siang hari ini gak terasa juga nih waktu kita sangat singkat ya untuk kita bahas lebih lanjut mengenai sinergi pendidikan syariat dan juga layanan sosial dalam pembinaan remaja. Untuk sesi terakhir ini mungkin dari Bu Ica, harapan yang ingin Bu Ica sampaikan untuk remaja, untuk orang tua atau untuk keluarga dan juga untuk pemerintah, apa yang harus dibenahi?
2: Oke, baik, terima kasih. Besar sekali harapan kami kepada keluarga ya, karena memang anak itu kan menghabiskan waktu banyaknya itu kan di rumah. Jadi karena memang kami mendapati bahwa anak-anak yang jadi korban itu kebanyakan dari keluarga yang rentan ya. Nah, jadi pesan saya untuk orang tua, Anda boleh gagal menjadi pasangan suami istri, tapi jangan gagal menjadi orang tua. Ya. Nah, jadi harapan kami ketika pun memang keluarganya bermasalah, tapi tetap fokus terhadap kebutuhan anak-anaknya. Dampingi anak pada setiap fase pertumbuhannya. Nah, jadi fase pertumbuhan dan perkembangan, apabila memang ada yang miss, maka akan berdampak sangat besar ke masa dewasanya. Misalnya kita mendapati ada pelaku LGBT ya, itu pasti ada fase-fase pertumbuhan dan perkembangan di masa kecilnya itu yang terganggu. Nah, jadi fase-fase emas dalam kehidupan anak itu, kehadiran keluarga secara utuh itu sangat berpengaruh. Nah, kemudian juga kepada dunia pendidikan ya, ke dunia pendidikan sekarang banyak kita dapati ya bahwa ada banyak tenaga pendidik yang dilaporkan misalnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu semua di sekolah memang juga harus paham tentang undang-undang perlindungan anak ya, dan juga jadi harus melek hukum juga. Jadi ada batasan-batasan mungkin dalam perlindungan anak yang secara nggak sadar mungkin nanti ada unsur pidananya. Nah, jadi celah-celah seperti itu harus dipahami oleh tenaga pendidik ya. Jadi semakin aware juga dengan perubahan-perubahan di sekitar, dan juga harus lebih sedikit sensitif ya terhadap perubahan perilaku anak. Misalnya kadang-kadang kami mendapati guru itu menjadi pelopor ya, pelapor juga ketika dia mendapati anak didiknya berubah perilakunya, misalnya menjadi pendiam ya, ataupun prestasinya menurun. Nah, jadi ada beberapa kasus yang kami dapati malah memang tenaga pendidik ini yang menjadi pelapor dari kasus kekerasan yang dialami oleh anak. Kemudian untuk masyarakat, kami juga mengharapkan bahwa ketika memang anak yang menjadi korban itu, maka lapisan-lapisan terdekat itulah yang harus kita cari tahu dulu di mana ini benang merahnya. Jadi harapan kami pada masyarakat juga lebih meningkatkan kewaspadaan ya. Nah, jadi menjadi sumber yang pertama sekali, menjadi pilar perlindungan terhadap anak ketika menjadi korban. Seperti itu.
1: Oke, baik, dari Pak Ir sendiri mungkin sebagai closing statement penutup, silakan singkat saja Pak Ir.
0: Mungkin kembali kepada judul kita, sinergi pendidikan syariat Islam dan layanan sosial dalam pembinaan remaja ya. Maka kata-kata sinergi ini ya menjadi sebagai kata-kata keramat ya, akan bisa mewujudkan impian kita untuk melahirkan generasi muda itu sendiri, remaja itu sendiri, sebagaimana remaja-remaja yang Islami ya, yang kita harapkan, yang sesuai dengan konsep-konsep syariat itu sendiri ya. Maka mari masing-masing kita yang sudah diberikan tugas masing-masing untuk terus istilahnya ya, memanfaatkan tugas dan fungsi itu sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Mm-hmm. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat bahwa hari ini ya, ketika remaja yang sudah ada di Banda Aceh katakanlah ya, ini umumnya mereka-mereka yang datang dari luar Banda Aceh, mm-hmm. dari kabupaten kota, yang tentunya mereka adalah untuk menempuh pendidikan, mm-hmm. baik di USK atau UIN Araniri dan PTN PTS lainnya.
1: Yep.
0: Saya ingin katakan mereka belum misalnya memiliki ilmu yang mampu dan sanggup ya, mm-hmm. untuk beradaptasi dengan perkembangan dunia teknologi dan informasi hari ini. Ketidaksanggupan inilah yang menjadi sebuah masalah terhadap remaja-remaja yang ada hari ini, bukan hanya di Banda Aceh, di seluruh Aceh dan di seluruh Indonesia.
1: Oke, Pak Ir, mungkin boleh dipersingkat mengingat waktu kita 1 menit lagi.
0: Iya, maka oleh karena demikian isanya, kolaborasi ini juga termasuk dunia pendidikan, mm-hmm. ya, yang saling menjaga untuk melahirkan generasi-generasi yang Islami itu tadi. Mm-hmm. Saya pikir itu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ir dan juga Bu Ica sudah
2: sudah memberikan
1: ilmu yang sangat bermanfaat dan tentunya ini menjadi contoh juga bahwa kasus-kasus kekerasan yang ada di Aceh seharusnya jangan bertambah lagi, harus berkurang. Dan kalau bisa untuk remaja-remaja jangan terlalu untuk mengikuti perkembangan atau tren yang ada di sosial media. Hmm. Kita harus pintar-pintar juga dalam menggunakan sosial media yang bijak.
2: Ya. Ya,
1: oke, sampai ketemu di lain kesempatan Pak Ir dan juga
2: sama-sama.
1: Bu Ica.
0: Oke, sama-sama.
1: Oke, dan untuk Anda juga yang belum sempat Anda ikuti dialog ini nanti bisa Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: I think we want to show energy, intensity.
3: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
4: Very nice win also.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di area kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan.

0: pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
1: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
0: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi bek PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan.

0: menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan. Tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil. Dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23, sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongxin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

frekuensi 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan khususnya untuk warga Kota Banda Aceh serta sekitarnya. Di siang hari ini saya Khaira masih menemani suasana siang Anda di hari weekend ini. Oke, pendengar Pro 1, ini ada kabar seru. Tentunya untuk program Idola nanti di edisi 16 Agustus 2026 akan hadir dengan beragam tema pilihan yang sangat menarik. Dan caranya cukup gampang banget, pendengar. Anda bisa langsung buka Instagram RRI Pro 1 Banda Aceh dan cari postingan vote tema Idola. Lalu pilih tema yang Anda suka. Yang pertama, belajar dari tsunami Aceh, kesiapsiagaan anak masa kini. Tema yang kedua yaitu pangan lokal Aceh sebagai solusi gizi terjangkau. Dan tema yang ketiga, mengenali emosi sejak dini, bekal anak hadapi dunia. Oke, jangan lupa juga untuk ajak saudara Anda, teman rekan kerja atau sahabat Anda untuk ikut vote karena suara Anda menentukan keseruan Idola nanti di tanggal 16 Agustus 2026. Jangan lupa dengarkan juga melalui streaming nanti di rri.co.id, di RRI Digital, dan juga frekuensi kami di 97,7 FM. Yuk, jangan cuma dengarkan, ikut pilihan temanya. Nanti di tanggal 16 Agustus 2026, temanya dari Anda untuk Anda.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di siang hari ini kita update informasi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, yang masih di rumah, yang di warung kopi, yang di kafe, atau di tempat Anda bekerja. Kita update informasi ya. Oke, pendengar, angin kencang menerpa Gampung Lambaru Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar kemarin Sabtu sore tepatnya, dan kejadian terjadi sekitar pukul 6 sore. Nah, ini menyebabkan atap satu rumah warga mengalami kerusakan ringan dan satu kepala keluarga yang terdiri dari 6 jiwa terdampak. Pendengar, beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Juga BPBD Aceh Besar masih melakukan pendataan dan pemantauan mengingat kondisi cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Nah, pendengar, untuk kita semua tentunya dengan cuaca ekstrim seperti ini, khususnya untuk yang rawan-rawan terjadi bencana, tetap waspada dan juga berhati-hati terhadap perubahan cuaca. Demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh siang ini.
3: Masih di 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Di siang hari ini pendengar, kita update lagi informasi untuk Anda ya, biar tambah banyak pengetahuan dan juga wawasan Anda ini. Oke, pendengar, ini informasinya dilansir dari antaranews.com, di mana dua siswa SMP Negeri 4 Melabuh Aceh Barat dipercaya membawa nama sekolah dan daerah dalam ajang Jambore Nasional Pramuka di Cibubur, Jakarta Timur. Nah, menariknya pendengar, keberangkatan kedua siswa ini mendapat dukungan langsung dari para guru. Mereka secara swadaya juga ternyata mengumpulkan dana untuk membantu biaya keberangkatan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, ini tentunya menjadi semangat para guru, menjadi bukti keterbatasan ekonomi tidak boleh memadamkan semangat anak-anak untuk berprestasi dan juga membawa nama Aceh di tingkat nasional. Keren sekali. Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya saya Khaira terus menemani Anda dengan informasi yang menarik dan juga lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh siang ini. Juga nanti kita akan update ya informasi cuaca di siang hari ini seperti apa. Oke, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
5: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro1 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Untuk Anda yang lagi di rumah, yang sedang mempersiapkan menu makan siang untuk keluarga tercinta ya. Dan juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitas serta kerjaan Anda udah dari tadi pagi sampai dengan sekarang, jangan lupa istirahat. Jangan lupa untuk minum segelas kopi dan juga segelas teh, bahkan air putih juga ya kan, di tengah cuaca yang seperti ini, ditambah dengan cemilan ya di siang hari ini. Tapi kalau udah masuk waktu jam istirahat seperti ini, sebaiknya makan makanan yang banyak proteinnya, yang banyak nutrisinya, yang banyak karbohidratnya juga, yang banyak vitamin juga, ya kan? Tapi betul-betul tenang saja kok. Saya hari ini nggak ngobrol tentang, nggak membahas tentang makanan. Yang saya informasikan untuk Anda yaitu terkait dengan cuaca di sini.

Peluang hujan pada siang hari dan diprediksikan oleh BMKG ini terjadi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, sekitar 2%. Dan ini meski tutupan awan dapat meningkat nanti menjelang sore. Nah, kondisi ini pendengar juga cukup mendukung aktivitas masyarakat di luar ruangan, namun tetap disarankan menjaga asupan cairan karena suhu cukup panas. Oke, demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Banda Aceh siang ini. Oke, dari Ade Masif dengan judul Di Bawah Langit Yang Sama. Selamat mendengarkan.

0: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
1: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 12.48 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, tentunya di siang hari ini kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam bentuk islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: selengkapnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan warta berita daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Sari berita. Pendengar, Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum atau ABF. Berita lainnya, pendengar, Bupati Gayo Lues usul pembangunan jembatan permanen ke Wapres Gibran. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum atau ABF Aceh Malaysia 2026. Ada beberapa sektor strategis yang menjadi peluang investasi, di antaranya sektor perikanan, perdagangan dan UMKM, serta pariwisata. Berikut laporan reporter Munjir Pudiana.

0: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 gampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Gampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
1: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan ke depannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis boat nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
0: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasir Jaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 boat masih bergantung pada dermaga Pol Airut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Gampung Jaboy Mahmudi mengungkapkan belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan, mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
2: Lebih bagusnya dipercepat, karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan, nggak tahu mau pindah kemana nih, karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja. Nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka boatnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
0: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan nelayan serta menjaga kelancaran aktivitas melaut sepanjang tahun. Masyarakat pesisir berharap program Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan sesuai rencana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.

0: Pendengar memanfaatkan momen kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Gayolues, Bupati usulkan pembangunan jembatan permanen terhadap sejumlah jembatan yang rusak akibat bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
1: Bupati Gayolues Suhaidi mengusulkan pembangunan permanen 5 jembatan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat kunjungan kerja ke Kabupaten Gayolues. 5 jembatan yang diusulkan yakni Jembatan Aih Bubu, Kendawi, Pintu Rime, Rerebe di Kecamatan Tripejaya dan Rikit Gaib. Kelima infrastruktur tersebut dinilai penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan sejumlah wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas perekonomian. Suhaidi mengatakan, usulan tersebut telah diterima langsung oleh Wakil Presiden dan akan diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk ditindaklanjuti.
2: Tentu ini kan ada mekanisme di pemerintahan untuk perencanaan dan pembangunan fisiknya. Yang jelas tadi proposal kita sudah kita sampaikan. Pertama, jembatan Aih Bubu, kedua jembatan Kendawi, ketiga jembatan Pintu Rime, kemudian jembatan Rerebe, dan satu lagi kalau tidak salah jembatan yang ada di Rikit Gaib.
1: Sementara itu dalam arahannya, Wakil Presiden Gibran meminta pemerintah daerah terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ia menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas guna memperkuat konektivitas antar wilayah dan memperlancar distribusi logistik sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. Alfi Saharin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Sabang hingga kini belum direalisasikan meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026. Nelayan berharap pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung segera dilaksanakan. Kita ikuti laporan Diah Novritaria.
3: Tetapi lebih utama ialah sebagai saudara yang ingin mengiratkan silaturahim.
4: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Aceh memperkuat peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum ABF Aceh Malaysia tahun 2026 di Bandar Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi sekaligus menjajaki berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan antara Aceh dan Malaysia. Sekitar 15 delegasi dari berbagai wilayah di Malaysia hadir dalam forum tersebut. Delegasi diantaranya berasal dari Kedah dan datang untuk melihat secara langsung peluang investasi yang tersedia di Provinsi Aceh. Dalam forum ini, DPMPTSP Aceh terus menghadirkan sejumlah satuan kerja perangkat Aceh, pelaku usaha, serta pelaku UMKM untuk mempresentasikan potensi yang dapat dikerjasamakan dengan pengusaha Malaysia. Kepala DPMPTSP Aceh Marwan Yusuf mengatakan ada beberapa sektor strategis yang menjadi peluang investasi di antaranya sektor perikanan, perdagangan, UMKM, serta pariwisata. Produk perikanan dan olahan seperti kemamah turut diperkenalkan sebagai salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan dalam kerjasama ekonomi Aceh-Malaysia.
5: Mereka datang ke sini untuk menjajaki investasi yang ada di Aceh, peluang investasi apa. Sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang sudah sering datang sini, termasuk mungkin memberikan bantuan kepada korban banjir sebelumnya, yang sama yang disampaikan tadi di forum tadi ya, ketua delegasi yang disampaikan bahwa mereka sudah tidak asing lagi ke Aceh.
4: Marwan mengatakan DPMPTSP Aceh tidak menetapkan target nominal investasi yang harus dibawa pulang oleh delegasi Malaysia dari forum tersebut. Salah satu investasi sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan Aceh dan Malaysia. Wisata religi dan kuliner menjadi salah satu potensi yang juga mendapat perhatian karena adanya ketertarikan wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke provinsi berjuluk Tanah Rencong. Sementara itu, Ketua Delegasi Malaysia Puan Zuraini binti Kamal berharap pelaksanaan EBF Aceh Malaysia 2026 dapat meningkatkan kemitraan ekonomi sekaligus mempererat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua wilayah. Sejauh ini, DPMPTSP Aceh mencatat realisasi investasi di Aceh hingga bulan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 3 triliun rupiah dari target pada tahun ini, yaitu 9 triliun rupiah. Marwan menyebutkan bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh pada November 2025 lalu menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi iklim investasi di Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Aceh bersama SMA Metodis jalin kolaborasi perkuat ekosistem pendidikan inovatif. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
6: Sekolah Menengah Atas SMA Metodis Banda Aceh melaksanakan audiensi bersama Dinas Pendidikan Aceh untuk membahas berbagai program kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inovatif, inklusif, dan berkarakter. Kepala SMA Metodis Banda Aceh, Selisa, menyampaikan pentingnya sinergi maupun kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama Sekolah Menengah Kejuruan SMK dalam menghasilkan serta promosi ragam produk bernilai usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
7: Di mana kami akan belajar banyak hal tentang cara berjualan, dan produk-produk yang kami jual itu akan kita ambil dari SMK yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi kolaborasi yang sangat baik karena kami bersama-sama menjadi bagian penting untuk kemajuan daripada pendidikan Provinsi Aceh. Mari untuk semua pihak mendukung kemajuan pendidikan Provinsi Aceh, kita majukan, kita menjadi provinsi yang terbaik.
6: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin menyambut baik kolaborasi bersama lembaga pendidikan. Menurutnya, berbagai produk dapat dihasilkan dari sekolah, bahkan kini dipasarkan langsung oleh sekolah di berbagai kegiatan, salah satunya dalam Car Free Day setiap minggu pagi.
8: Contoh kolaborasi, SMA memesan baju seragam anak-anak ke SMK yang ada di pusat kampus atas. Nah, ini kan cocok. Nah, sekarang kita kolaborasi, Bu.
6: Adapun pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkuat kerjasama, serta menyatukan komitmen dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan mampu melahirkan generasi Aceh yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
3: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, di siang hari ini kembali saya informasikan untuk Anda untuk jangan lupa melakukan vote di Instagram RRI Pro 1 Banda Aceh berkaitan dengan tema Indonesia Layak Anak nanti di tanggal 16 Agustus 2026 dengan ada tiga pilihan tema pendengar. Yang pertama, belajar dari tsunami Aceh, kesiapsiagaan anak masa kini. Dan untuk tema yang kedua yaitu pangan lokal Aceh sebagai solusi gizi terjangkau. Kemudian yang terakhir, mengenali emosi sejak dini, bekal anak menghadapi dunia. Tentunya tema tersebut dari Anda untuk Anda. Terima kasih.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Di siang hari ini kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia bareng aku Khaira hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, saya akan buka melalui line telepon untuk sesi yang pertama. Nanti di WhatsApp juga akan saya bacakan di sesi yang kedua. Jadi di hari weekend ini, yang lagi di jalan, yang lagi di rumah, yang sedang pantau juga di tempat pekerjaan, di luar, di warkop, di kafe, atau di mana saja, untuk ikut bergabung dalam 100% Indonesia melalui line telepon di 0651 44 336. Yaps, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Khaira.
0: Hai juga Kak Fitri. Happy weekend.
1: Ya, happy weekend juga. Holiday and holiday weekend.
0: Oke, Kak Fitri, aku ada pertanyaan nih. Besok kan hari Senin. Coba deh.
1: Iya, kasih aktivitas lagi kan. Aduh, akunya capek deh gitu.
0: Coba deh kasih satu kata yang menggambarkan besok hari Senin. Satu kata aja.
1: Satu kata. Apa ya? Cuan aja.
0: Cuan. Kita ternyata tidak sefrekuensi ya, Kak Fitri ya.
1: Iya, kalau kira apa?
0: Kalau aku satu kata besok untuk hari Senin, capek.
1: Kalau aku sih ya sama, tapi sama juga kan, cuan sama lelah sama juga.
0: Enggak. Beda. Tolong ya, tolong. Masa cuan sama capek sama lelah itu sama?
1: Ya menurut aku sendiri lah.
0: Berarti
1: prinsip orang kan berbeda-beda gitu Khaira.
0: Iya betul. Berarti yang menggambarkan besok hari Senin dari Kak Fitri itu adalah cuan.
1: Iya bisa jadi karena kan aktivitas. Jadi kan cari cuan kita.
0: Oke gitu, baiklah. Mau pesen lagu apa?
1: Darinya. Bang Amar kemana, gak pernah siaran lagi Khaira?
0: Gak tahu tuh. Aduh, saya bukan bininya, saya gak tahu. Bukan pacarnya.
1: Aduh, kan cuma tanya doang gitu kan?
0: Tanya sendiri aja nanti sama Bang Amar kalau ketemu ya.
1: Oke deh.
0: Mudah-mudahan ketemu.
1: Oh, kami udah pernah ketemu dua kali kok.
0: Di mana?
1: Udara. Ngedet? Di udara, di RRI, di studio sama Bang Arso, sama Bang Rizky, Bang Lima, semua pokoknya udah kenal.
0: Sama oh Khaira gitu juga. Ya, sama Khaira belum deh?
1: Ada malam, waktu sama Bang Rizky mati lampu tuh. Khaira lagi sakit pilek, kalau nggak salah.
0: Oh, nggak ingat lagi, lupa. Ya udah, mau diputarkan lagu apa, Kak Fitri?
1: Dari ST12 Kebesaranmu, bisa?
0: Kebesaranmu
1: ya Allah, kasih sayang kau berikan.
0: Gak apa-apa, biar dia yang nyanyi aja. ST12 ya.
1: Ada kan?
0: Wait ya. Oke, ada.
1: Aman Khaira?
0: Aman, mau salam-salam atau enggak? Enggak usah ya.
1: Salam, salam dong. Enggak dong, gue mau salam gitu. Ya, pertama buat Khaira, saya selalu kenyangmu, dimudah rezeki, selamat tidak kira. Terima kasih yang Khaira.
0: Sudah.
1: Oh, pikir mau anterin nih, betul. Ada masak seafood sama ayam semur ayam gitu.
0: Oh, Masya Allah, baiknya niatnya ya. Nganterin, gak apa-apa, lain kali aja ya.
1: Oke deh. Terus buat semua penyiar radio RRI Pro 1 Banda Aceh, buat Kak Nadila Baru, Kak Yang Kapulat Sesam Dunga Dedi, Wakdol, Kak Eli, Baba Air, Kak Juju di Sabang, semoga panjang umur dan dimudah rezeki, Kak Cik Maria, dan buat semua spesial biasa, buat Pak Amar aja, tak selalu panjang umur, sehat dan dalam nama Allah dan selamat dari kira ya.
0: Amin, terima kasih Kak Fitri.
1: Ya, terima kasih dan terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khaira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kita terima dua penelpon lagi di sesi yang pertama ini dalam 100% Indonesia di 0651 44 336. Yep. Halo, hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, sayang.
0: Iya, Bebs. Gimana kabarmu?
1: Alhamdulillah, segar walbugar.
0: Baiklah.
1: Baru habis perbaikan gizi nih.
0: Wah, dapat MBG kah?
1: Iya.
0: MBG masak sendiri kah?
1: MBG tetangga punya.
0: Oh,
1: gitu kan?
0: Gitu. Perbaikan gizi yang sangat bagus.
1: Iya, benar.
0: Kak Yana, besok hari Senin. Apa satu kata dari Kak Yana yang menggambarkan besok hari Senin?
1: Selamat hari Senin aja.
0: Itu udah dua kata. Satu kata aja yang menggambarkan hari Senin besok. Kira-kira apa?
1: Kata, gitu kan? Terserah deh.
0: Kak Yana, itu dua kata, Kak Yana sayangku.
1: Mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gue cuek aja. Gak mau satu-satu kata. Mau dibilang the best gitu, dua kata juga.
0: Lain, ya? Coba lain. Apa?
1: Datang aja. Kata juga. Apa ya? Senin.
0: Iya, Senin.
1: Iya, ya Senin aja kita.
0: Ah, gimana sih Kak Yana enggak bisa menggambarkan hari Senin? Biasanya
1: masa satu kata Senin.
0: Iya,
1: tetap ada dua kata dia itu.
0: Bisa. Tadi kalau Fitri menggambarkan hari Seninnya dengan cuan. Kerja dia.
1: Lelah.
0: Oke, okay. Betul lelah hari Senin.
1: Karena kerja, masuk kerja dari pagi sampai sore gitu kan?
0: Iya, betul. Dan hari ini hari weekend, ya biasanya orang-orang pada liburan, besoknya udah masuk kerja capek, lelah.
1: Ada juga sih karena hari ini ada weekend, udah fresh gitu kan. Besok ya semangat gitu.
0: Iya, ada juga sebagian ya. Mau pesan apa nih?
1: Orang sih, tapi bagi Kak Yana lelah.
0: Oh, lelah banget, lelah jiwa, lelah raga.
1: Lelah banget.
0: Oke deh, mau pesan lagu apa?
1: Lagu Waliban aja deh. Ada gajah di balik
0: semut.
1: Ada gajah di balik semut, balik peyek tuh.
0: Mau salam-salam tau nggak?
1: Salam buat semuanya aja, Kak Yana udah datang tukang paket tuh.
0: Ya ampun, Kak Yana.
1: Itulah. Buat semua aja, buat Kera semoga sehat selalu ya.
0: Ya, amin.
1: Terima kasih, Re, Kera.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Jangan lupa COD, Kak Yana. Masih awal bulan ya, banyak banget kayaknya paket Kak Yana. Transfer lah, sesekali kesini. Oke, pendengar masih kita terima satu penelpon lagi. Yaps, halo, assalamualaikum. Putus nyambung. Boleh dicoba lagi di 0651 44 336. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Cut Putro Nabila yang di Garden Sugar. Gimana sehat, Beb?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Suaranya kok menghilang ya?
2: Itulah, di sini pun suara Kak Kaira kurang jelas juga saya dengar.
0: Oh iya, kenapa LDR-an nih suara kita?
2: Gak tahu nih.
0: Kak Cut Putro, besok hari Senin. Kira-kira apa yang bisa Kak Cut Putro gambarkan mengenai hari Senin besok dengan satu kata aja?
2: Kalau hari Senin kan biasanya beda dengan hari-hari yang lain ya. Biasanya kan aktivitasnya full ya kalau hari Senin ya gitu ya. Tapi kalau Putro sih, misalnya kan hari ini hari Minggu, hari weekend. Tapi aktivitasnya juga sama kayak hari Senin.
0: Oh gitu, tapi ada gak sih gambaran dari Kak Cut Putro satu kata aja untuk besok hari Senin, apa tuh? Kalau tadi Kak Yana lelah, terus Kak Fitri cuan. Kalau Kak Cut Putro apa?
2: Lelah, saya juga sih lelah sih juga, tapi apa namanya? Lelah juga saya.
0: Oh, lelah.
2: Jawabannya.
0: Lelah ternyata hari Senin banyak yang lelah.
2: Iya, lelah hayati, tapi berkah.
0: Mau pesan lagu apa siang hari ini?
2: Lagu ini aja, Kak Hera, apa namanya, Bintang di Surga.
0: Bintang di Surga, dari siapa itu?
2: Noah ya, kalau nggak salah.
0: Bintang...
2: Mana siapa? Ntar dulu ya.
0: Bintang di Surga. Hah? Kok nggak ada?
2: Dari siapa, Kak Hera?
0: Nggak tahu, nggak nemu ini di playlistnya, Bintang dari Surga.
2: Bintang di Surga. Noah, Kak Hera.
0: Bintang di Surga.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Salam ya untuk siapa?
2: Yang pertama untuk Kak Hera yang lagi bertugas. Selamat bertugas, Kak Hera sayangku, cantikku.
0: Iya.
2: Cantik banget dirimu ya di Facebook, saya lihat ya.
0: Masya Allah, tabarakallah di Facebook. Iya, Kak?
2: Pokoknya Masya Allah, Subhanallah lah ya. Terus untuk rekan-rekannya juga ada Bang Rizky, Bang Putra, siapa tuh? Bang Amar juga, Bang Arso ya. Salam sehat semuanya tanpa terkecuali di sana. Juga untuk Kylie di Pagar Air, untuk Mas Roy dan untuk Kak

Bos, lelah menghadapi apel pagi, lelah bangun pagi, dan pokoknya gedebak-gedebuk deh kalau hari Senin ya. Oke, kita hadirkan dulu lagu yang sudah dipesan sama konsumen-konsumen terbaik di siang hari ini dari ST12 dengan judul Kebesaranmu. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Tentunya Anda masih bersama kami dalam 100% Indonesia di sesi yang kedua. Tadi ada yang minta diputerin lagu darinya Bon dan Prakoso, tapi gak dikasih tahu sih judulnya apa. Ya udah deh ya, saya kita dengarkan lagu Bondannya dengan judul Kita Selamanya Aja ya, tolong. Okay, kemudian juga ada tadi siapa ini ya, Kakak Febri tadi request lagu darinya Selina dengan judul Sumpah Mati. Dan salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh di siang hari ini, happy weekend gitu. Baik, terima kasih kakak. Oke, saya juga mau menyapa teman-teman saya yang tadi sudah bergabung di live TikTok saya. Ada All, ada NBS, ada Kakak Febrianti, kemudian juga ada Ami, ada Bang Onel, ada RD Selin. Izin ya kalau salah dikoreksi ya, RD Selian. Selin apa Selian sih namamu? Kemudian juga tadi ada Alea sama abangnya Bang Jaki, ada Bang Cherry juga tadi. Kemudian ada siapa ya? Saya lupa. Ada Muhaya juga tadi, sepupu saya yang bocil-bocil. Mungkin untuk kalian teman-teman di WhatsApp aku yang sering lihat story aku dengan anak-anak, wajar aja ya, karena aku lebih banyak punya anak-anak bocah-bocah dibandingkan kakak dan abang, seperti itu. Okay, kemudian juga saya bacakan yang ada di WhatsApp. Oh iya, BTW tadi saya juga ada bertanya. Oh iya, tadi ada Bang Gebi juga rupanya yang bergabung, saya lupa ya. Tadi saya bertanya gini, besok hari Senin, kira-kira satu kata yang menggambarkan hari Senin. Dan teman-teman banyak banget menjawab, biasa, biasa, terus bubarkan. Saya gak tahu sih maksudnya gimana itu ya. Oke deh, saya bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 ya. Ada Mas Roy seperti biasa, ya Mas Roy sehat ya. Request dong dari Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. BTW itu lagunya gimana ya genrenya? Apakah dangdut? Popdut? Atau gimana? Kalau dangdut nanti gak saya putarin ya, Mas Roy ya. Salam-salam untuk Khaira, Cud Putra Nabila, Kalia, Kayana, Heru. Semoga teman-teman minggu ini sehat dan bahagia semua di sana. Spesial lagu ini untuk Khaira yang lagi cuap-cuap. Oh, terima kasih. Jaga kesehatan. Baik. Cadangan. Oke, cadangannya dari Rumpi. Rumpis gitu bacanya. Nur Lela. Ya ampun, saya enggak pernah dengar lagi lagunya ini. Oh, pop. Oke, baiklah. Satu kata dari Mas Roy untuk hari Senin besok, libur. Sepakat dengan warga TikTok ini. Ya. Kemudian juga saya bacakan, ada Bang Heru di Lampase Kota, katanya ingin diputarkan lagu dari Dian Pramana dan juga Dedi Dukun yang judulnya Masih Ada. Masih. Senin itu biasanya orang beranggapan hari kerja dan kerja lagi. Salam untuk Khaira, selamat bertugas dan semoga sehat walafiat. Salam juga untuk Kayana, Kak Cud Maria, Cud Putro, Kak Juju, Kak Ulfa Diana, Mas Roy dan semua pendengar setia RRI seluruh Indonesia. Terima kasih. Oke, baik Bang Heru dan semua teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Dan mudah-mudahan kalian terhibur. Kak request lagu Aku Demi Kamu, Kamu Demikian, Dede Intan. Itu lagunya gimana ya? Apakah lagu dangdut? Atau gimana? Melayu kah? Kami cuma bisa menerima lagunya pop Indonesia. Oke, saya bacakan dulu ya komentar-komentar ini. Seru soalnya. Request Gadis Kalimantan dari Syahriyadi. Lucu-lucu juga tapi gak bisa saya bacakan ya. Pop, oh iya boleh. Nanti saya putarkan ya lagunya ya. Terima kasih yang sudah request. Kita dengarkan dulu lagu darinya Bon dan dengan judul Kita Selamanya. Selamat mendengarkan.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Dan lagu terakhir dalam 100% Indonesia di siang hari ini dari Yameli Guslow dengan judul Tak Mau Putus, sudah mewarnai kebersamaan kita menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, Anda akan ditemani oleh Rifki dalam Banda Aceh Sore. Juga nanti akan ada dialog ruang inklusi dan disabilitas tentunya ya. Oke, saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda dan sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan, serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.

0: ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas, jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di Program Masa 1 RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di Program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa RRI Banda Aceh, jumpa kita kembali di kesempatan sore hari ini, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Kembali saya Rifki Badral, temani aktivitas Anda di sore ini dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Kali ini kita mengangkat tema desain grafis untuk semua kalangan, membuka akses belajar tanpa batas ekonomi ya. Nah, pendengar, seperti kita ketahui ya, bahwasanya industri kreatif ini termasuk dari dunia desain grafis ini ya, cukup menarik dan bisa membuka akses belajar bagi semua kalangan ya, tanpa dibatasi oleh kondisi ekonomi. Nah, untuk membahasnya secara lebih mendalam ya, kita telah kehadiran narasumber di studio, perwakilan dari tim divisi edukasi dan riset desainer grafis Aceh atau DGA. Kita sapa dulu nih, ada Bang Safiyuda Alfi Tuandi Lubis. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Yuda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Soalnya nama 4 suku kata, kita ambil yang paling singkat ya.
2: Ya, ambil yang paling singkat aja, Bang.
1: Oke, baik. Bang Yuda, apa kabar di sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, Bang. Di tengah panas teriknya Banda Aceh ini ya.
1: Sempat kepikiran juga nih, pergi ke kantor kalau gak ada apa cover juga lumayan ini ya.
2: Asli, Bang. Benar.
1: Oke, baik. Nah, Bang Yuda, kita membahas tema yang cukup menarik ya di dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi sore ini. Dan kita juga pengen tahu lebih dalam nih ya, sebenarnya latar belakang awal terbentuknya nih desainer grafis Aceh ya, dan bagaimana nih peran abang dalam divisi edukasi dan riset sendiri.
2: Oke, Bang, jadi kalau desainer grafis Aceh ini, Bang, dia terbentuk karena adanya keresahan ya, keresahan para desainer, khususnya desainer-desainer yang ada di Aceh. Kalau dulu itu kita nggak punya tempat diskusi gitu, Bang. Nah, jadi ibaratnya kayak kita punya kemampuan, kita punya ilmu, tapi kita mau belajar bareng-bareng tuh susah gitu. Harus sendiri-sendiri gitu ya. Nah, jadi dengan itulah dibentuknya DGA, supaya kawan-kawan yang punya minat di bidang desain ya, desain apapun itu, intinya yang berkaitan dengan desain, kita bisa saling diskusi, bisa tukar pendapat, dan mungkin bisa sharing-sharing project juga gitu ya.
1: Oke,
2: gitu, Bang.
1: Menarik. Ini tahun berapa nih kita terbentuknya nih, Bang?
2: Kalau untuk tahun pastinya itu kita udah agak kehilangan data juga nih, Bang, karena kalau saya pribadi itu bergabung di sekitar tahun 2024 sebagai anggota, kemudian naik sebagai pengurus gitu. Nah, kalau dari cerita pengurus yang sebelumnya itu, DGA ini sebenarnya sudah lama ada, Bang, tapi kemudian karena mungkin dulu belum informasinya belum tersebar dengan luas gitu ya, jadi sempat vakum kemudian hilang gitu. Okay. Nah, kemudian baru sekitar tahun 2023 gitu muncul lagi nih orang-orangnya gitu. Ada tim yang bisa mengcover itu, maksudnya bisa menjalankan lagi nih si DGA-nya gitu.
1: Okay.
2: Sehingga terbentuklah sampai sekarang.
1: Sampai sekarang masih tetap aktif ya.
2: Masih tetap aktif, alhamdulillah.
1: Okay. Mungkin boleh tahu nih, Bang, berapa anggota kita nih, sudah berapa banyak?
2: Kalau anggota yang terdaftar itu dari data yang saya punya itu sekitar 170-an, Bang, tapi untuk yang aktif sekitar 70-an. Nah, 170 itu mungkin ada yang orang minat dengan desain gitu ya.
1: Yep.
2: Jadi kita punya grup khusus. Jadi mungkin yang bergabung itu ada orang yang minat dengan desain tapi belum terjun ke dunia desainnya gitu ya. Jadi masih mencari info, informasi gitu. Entah itu untuk dirinya pribadi, keluarganya mungkin. Tapi untuk anggota aktifnya di setiap berkegiatan itu kita ada sekitar 70 orang termasuk pengurus yang aktif.
1: Oke, berarti sudah cukup solid juga ya seharusnya.
2: Cukup
1: ya.
2: Solid, alhamdulillah.
1: Oke, baik, Bang Yuda, ini kan sudah jadi pengurus juga ya. Seberapa besar nih sebenarnya, Bang, pengaruh faktor ekonomi terhadap akses anak muda Aceh ya untuk belajar desain grafis ya, mengingat juga era saat ini kan rata-rata sudah perkembangan teknologi cukup cepat ya, dan desain grafis juga menjadi salah satu sektor yang mungkin dilirik begitu oleh anak muda saat. Gimana nih Bang?
2: Nah kalau untuk sektor desain grafis itu benar sekali Bang, untuk minat di pemudanya lebih tepatnya itu sangat tinggi gitu. Dan untuk dari segi ekonomi saya rasa untuk sekarang itu nggak terlalu berpengaruh kali Bang ya. Kenapa? Karena desain grafis biasanya yang paling orang utamakan itu toolsnya gitu ya, alat kerjanya gitu. Nah kalau dulu mungkin orang masih terbatas gitu untuk mendapatkan aksesnya, misal seperti harus ada komputer atau laptop yang memadai gitu ya, kemudian aplikasi yang digunakan, tools-tools yang lain gitu. Tapi kalau sekarang mungkin dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu hampir bisa dijangkau semua kalangan ya. Misal kayak sekarang untuk dari segi aplikasi, kalau yang secara profesionalnya bisa menggunakan Adobe Illustrator dan turunan-turunan lainnya. Tapi untuk yang ingin memulai sekarang mungkin bisa mulai dengan yang aplikasi-aplikasi tidak berbayar gitu ya, gratis, seperti Canva atau yang lain-lainnya gitu. Nah itu sangat memungkinkan setiap orang untuk bisa terjun ke dunia desain grafis, karena peluang untuk kita berkarir kemudian mendapatkan income-nya juga lumayan gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Berarti kalau misalnya sudah selesai desain, katakanlah salah satu informasi begitu ya, apa yeah, poster atau apa, itu sudah memiliki nilai jual begitu.
2: Bisa dikatakan begitu Bang, karena yang namanya desain itu kan dia sesuai dengan request ya, dengan request. Biar kata kita sudah mempelajari ilmunya misal gitu ya, apa-apa saja yang diperlukan dalam setiap desain, perlunya apa namanya, rumusannya seperti apa gitu. Tapi kita juga kembali lagi kan kepada customer kita pengennya gimana gitu. Dan bagaimana sih desain grafisnya itu bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan customer ya, customernya kepada khalayak ramai gitu.
1: Oke, keinginannya si klien ya, customernya ya. Oke, selama ini hambatan apa saja nih Bang yang paling sering ditemui anak muda yang ingin belajar desain tapi mungkin masih terkendala biaya gitu?
2: Ya mungkin kalau kendalanya biar kata tadi kita bicaranya aksesnya mudah gitu Bang ya, dari segi aplikasi dan segala macam. Tapi mungkin sebagai anak muda masih ada ego gitu, aku harus punya tools yang ini, harus punya gear yang ini gitu kan. Jadi mungkin itu yang bikin anak-anak muda sekarang mikir-mikir juga, nantilah aku belajarnya, nantilah aku mulainya gitu. Aku mau siapin toolsnya dulu, aku mau beresin alatnya dulu gitu kan. Nah mungkin itu yang bikin anak-anak muda sekarang belum terjun langsung gitu. Padahal bisa saja menggunakan alat yang seadanya gitu, walaupun mungkin dari segi kualitas dan profesionalitasnya mungkin sedikit kurang daripada yang sudah berjalan lama gitu ya.
1: Oke, baik. Berarti untuk kategori si desainernya sendiri sebenarnya nih Bang Yuda, apakah memang ada level-levelnya sendiri nih, mungkin bagi pemula atau memang kalau sudah pemula nanti dia akan bisa belajar bertahap lagi, naik ke level yang lebih advance gitu, atau memang seperti apa nih untuk anak-anak muda yang mungkin juga mau mencoba begitu?
2: Ya kalau misalnya dibilang ada jenjang profesionalitasnya atau enggak, itu pasti ada Bang. Mungkin kita bisa ngukurnya dari segi kliennya nih, klien yang udah ditangani udah setingkat apa sih gitu. Nah atau hasil proyekannya itu semenarik apa, semenjual apa gitu kan. Nah kemudian juga dari portofolionya apakah sudah mencukupi untuk dikatakan profesional atau tidak gitu ya. Nah kemudian juga kalau di desain grafis itu nggak satu tok dia Bang, nggak cuman desain aja gitu. Nggak cuman desain grafis aja. Nah kalau desain grafis itu kan dia general ya.
1: Betul.
2: Dia banyak turunannya lagi, ada yang layout designer, ada yang poster designer khususnya gitu kan, ada yang logo designer, brand designer, type designer, banyak. Mau belajar cukup banyak itu Bang.
1: Iya. Menarik ya, karena kalau saya pernah dengar juga itu kalau misalnya logo yang di branding begitu itu memang cukup menjanjikan juga ya.
2: Iya benar Bang. Jadi kalau untuk logo itu kadang kita dapat klien bukan sekedar buat logonya aja.
1: Iya.
2: Tapi kita gimana caranya mengkomunikasikan agar logonya itu juga mencirikaskan visi misi dari perusahaan, informasi yang mau disampaikan perusahaan ke khalayak umum itu tersampaikan gitu. Jadi yang bikin mahalnya itu di situ bukan sekedar gambar gitu aja kan.
1: Kadang ada orang lihat ini apa cuma garis doang gitu.
2: Iya benar, cuma garis, kadang cuma titik doang gitu kan.
1: Tapi ada makna dalam.
2: Ada gitu makna ya, dalam di baliknya.
1: Oke, baik ya. Jadi yang punya apa namanya inspirasi atau ide-ide kreatif, sebenarnya ini peluang menarik ya Bang ya, untuk bisa dituangkan begitu ya. Gimana nih Bang?
2: Benar Bang, karena kalau kita bicara desain kan juga abstrak ya.
1: Itu
2: sangat abstrak. Jadi ketika kita punya ide, kemudian kita bisa menuangkannya di atas kanvas, di atas kertas mungkin ya, kemudian kita digitalisasikan dan orang tertarik, orang suka dengan hasilnya, ya pasti sangat menjanjikan gitu.
1: Oke, baik. Jadi yang punya ide ini udah bisa coba nih anak-anak.
2: Benar.
1: Walaupun cuma coret-coret doang, tapi kalau orang yang lihat, wah ini bisa jadi potensi gitu ya.
2: Iya benar.
1: Oke. Nah untuk DGA sendiri nih Bang, apakah memang ada program-program tersendiri begitu, mungkin pelatihan-pelatihan khusus atau pelatihan subsidi yang dibentuk oleh kelompok ini atau gimana nih Bang?
2: Ya, kalau kita di DGA itu Bang ada beberapa program ya. Dan kita kebanyakan program yang sekarang itu berjalannya tanpa biaya alias gratis. Jadi misalnya itu lebih ke seperti diskusi-diskusi ya. Mungkin contohnya seperti yang minggu lalu baru kita laksanain juga, itu kita coba bedah portofolionya teman-teman gitu. Misal teman-teman kita punya prestasi di tingkat apa nih, tingkat nasional misal, hasil pekerjaannya itu gimana, kita bedah nih proses kreatifnya seperti apa. Atau ada yang teman-teman kita pernah ngehandle brand A gitu yang lumayan terkenal di Aceh atau di luar Aceh gitu, kita coba bedah proses kreatifnya seperti apa, seperti itu. Kemudian juga ada kita kelas-kelas berbayar, kita juga pernah buat gitu. Tujuannya apa? Pertama itu kita menjaring orang juga Bang, memfilter gitu kan, karena kadang kita begitu kita berikan free gitu ya, orang kadang nggak aware gitu ya. Jadi kayak sekedar aku daftar sementara kita ruangan terbatas atau apa segala macam. Itu juga ada, dan materinya juga cukup menarik lah. Yang terakhir kita buat itu bagaimana cara kita menampilkan karya-karya kita di Behance, salah satu platform yang sering dipakai oleh para desainer untuk menggayat klien dari luar negeri. Itu kemarin pematerinya langsung dari ketua DGA sama beberapa tim yang lain. Ya. Mereka juga memperlihatkan bagaimana mereka pitching klien di situ, berapa potensi nominal yang bisa dihasilkan di sana, gitu kan? Gitu Bang.
1: Baik, jadi program ini terus berjalan ya?
2: Insya Allah akan terus berjalan Bang.
1: Oke, untuk menggait anak-anak muda nih Bang, tentunya yang era saat ini sudah cukup marak dengan berbagai kegiatan anak-anak muda juga ya. Mestinya mungkin ada cara tersendiri nih Bang, mengingat anak muda ini juga luar biasa kegiatannya ya.
2: Mungkin
1: dari selancar di media sosial ya, seringnya kalau kita lihat sekarang mungkin yang lagi heboh gaming gitu ya, dan ya. Tapi sebenarnya kalau dimanfaatkan untuk hal yang mungkin bisa berpotensi mendapatkan income, ini kan juga baik ya. Gimana nih pendekatannya sendiri nih Bang?
2: Ya, kalau kita di DGA itu ada program setiap Sabtu atau Minggu juga Bang. Itu biasanya kita mulai jam-jam 9, tapi nggak rutin setiap weekend gitu. Bisa jadi dalam sebulan ada 2 kali atau sekali, tergantung jadwal yang bisa kita sesuaikan gitu. Itu kita ada nama programnya Creative Break. Jadi kita di situ biasanya kita kumpul bareng anak desainer lah gitu ya. Kemudian di sana kita ya agendanya ada menggambar bareng gitu ya. Kemudian ada kita coba buat portofolio bareng gitu. Jadi kita coba mengisi waktu luangnya di hari weekend itu dengan cara-cara seperti itu, entah menggambar, melukis begitu ya, dan tentunya juga sharing-sharing diskusi seputar desain grafis juga di dalamnya gitu.
1: Oke, biasa umumnya untuk yang hadir ini atau peserta sendiri yang datang itu dari kalangan mana aja sih ini Bang?
2: Kalau kalangan kita saat ini lumayan beragam juga Bang. Baik itu dari anggota kita sendiri ya, kemudian dari komunitas-komunitas lain juga ada yang bergabung, kemudian dari jenjang usia juga ada yang sudah cukup berumur atau yang masih remaja juga lumayan peminatnya lah.
1: Oke, okay, berarti mulai dari anak-anak sekolahan juga ada sampai yang sudah profesional juga ya?
2: Kalau anak sekolahan ya pernah ada juga, pernah ada. Tapi mungkin kalau anak sekolah kan kendalanya biasa di hari weekend itu ada kesibukan sendiri ya. Mungkin itu yang akan menjadi salah satu tantangan kita juga untuk menggait mereka gitu ya.
1: Oke, baik-baik. Nah, melihat juga untuk potensi daripada desainer grafis.

0: Nah, kalau untuk di industri desain sendiri, peluangnya itu masih cukup menggiurkan lah bang. Masih cukup menggiurkan, baik itu kita bermain di tingkat skala UMKM, kemudian kita coba naik ke tingkat mungkin perusahaan-perusahaan ya. Cuman mungkin kalau untuk di Aceh sendiri, kita agak kesusahan kalau bermain di lokal ya, karena industri akan agak kurang di Aceh. Nah, jadi mungkin kita bisa menyasar pasar luar gitu, yang mana secara income-nya pun yang bisa kita dapatkan lebih lumayan tinggi, gitu ya.
1: Oke, baik. Nah, untuk hal itu juga berarti si desainnya juga butuh link luas begitu ya bang?
0: Benar.
1: Nah, ini untuk memperolehnya seperti apa nih bang? Apalagi mungkin bagi yang masih baru-baru begitu ya, ingin coba-coba begitu ya, ini kan nggak mudah juga ya
0: langkah. Iya, benar. Nah, mungkin salah satunya bisa dengan gabung di DGA dulu gitu ya.
1: Oke. Ini paling poinnya ya.
0: Nah, kemudian kalau untuk mencari link ya atau informasi-informasi gitu, mungkin kita bisa coba searching di internet ya. Itu banyak platform yang menyediakan tempat untuk bertemunya desainer dan klien gitu. Nah, itu cukup banyak. Bisa seperti yang tadi Behance tadi ya. Behance itu kita bisa upload karya kita, hasil kerja kita, kita tampilkan semenarik mungkin, dan itu bisa langsung mendapatkan klien di situ. Yang begitu orang tertarik dengan style desainnya, ada kemungkinan untuk diajak kerja sama gitu ya, atau dengan desain yang sama mungkin kita bikin portofolio yang bukan hasil pesanan orang misal gitu, hasil kita buat untuk fun aja gitu. Tapi ternyata orang tertarik, gimana nih kalau misalnya ini saya pakai untuk usaha saya atau untuk proyek saya gitu ya. Bisa-bisa aja gitu bang. Jadi untuk linknya sendiri di internet cukup banyak, kemudian mungkin bisa ditambah dengan bergabung dengan komunitas-komunitas gitu ya, sehingga jejaringnya lebih luas lagi.
1: Oke, ini penting ya, dengan kalau kita bergabung juga makin banyak insight dari teman-teman. Benar, yang lain ya, begitu ya. Oke, sebelum kita break nih bang, untuk DGA sendiri apakah sejauh ini sudah ada kolaborasi bang dengan berbagai instansi begitu ataupun pihak-pihak tertentu begitu?
0: Iya, kalau untuk kolaborasi kita sempat ada ya bang ya, seperti yang terakhir kemarin itu kita sempat kolaborasi dengan Telkomsel. Kemudian untuk ada juga dengan Soba kemarin, Soba. Untuk dengan pemerintahan sendiri kita pernah kayaknya, seingat saya pernah ada juga. Nah, jadi kalau untuk berkolaborasi kita sangat terbuka.
1: Oke, berarti bisa siapa saja boleh untuk sharing juga.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar bang.
1: Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita juga undang ini, barangkali ada yang ingin bertanya langsung ya kepada Bang Yuda ini, terkait dengan desain grafis nih ya, untuk semua kalangan, membuka akses belajar tanpa batas ekonomi ya, atau mungkin juga para orang tua nih di rumah nih melihat potensi anak sekolahannya ya, yang di rumah daripada gaming mulu ya.
0: Iya, benar bang.
1: Coba aja nih diarahkan ya, mana tahu nanti bisa menjadi peluang juga kedepannya.
0: Iya, benar ya. Sekali, benar sekali.
1: Bisa langsung ditanya ya di 0651 44336, maupun via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik Bang Yuda, kita beri sejenak ya untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami.
2: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
3: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar.

0: Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh dan Anda masih dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi, masih dengan tema desain grafis untuk semua kalangan, membuka akses belajar tanpa batas ekonomi. Masih bersama narasumber kita, Bang Safiuda Alfi Tuandi Lubis, Tim Divisi Edukasi dan Riset Desainer Grafis Aceh. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih dalam, bisa kembali kami undang di 0651-44336 atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik Bang Yuda, kalau kita juga tadi sudah bahas ada program juga di DGA seperti pelatihan-pelatihan formal begitu ya. Nah, di luar daripada itu, apakah ada bentuk mentoring informal nih Bang yang dijalankan oleh komunitas DGA sendiri atau Abang sendiri juga, apakah ada tutor-tutor ke berbagai instansi ataupun pihak-pihak pendidikan?
5: Iya, kalau misalnya untuk diskusi internal gitu ya, atau mungkin kayak kita bertukar pendapat secara pribadi atau privat, mungkin di DGA kita juga biasa sharing antar sesama anggota di luar kegiatan gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk tim kita sendiri di DGA itu juga ada yang mengajar juga, ngajar kelas-kelas desain, baik itu di sekolah-sekolah atau ada juga tim kita itu yang buka kelas digital juga bang, buka kelas digital seputar belajar desain grafis ya, atau kemudian dia punya keluarganya yang punya usaha apa gitu, kemudian dia kembangkan idenya untuk dipelajari bisnisnya secara digital juga ada.
4: Oke, baik, berarti tetap ada ya mentoring informal begini ya ini?
5: Iya benar, tetap ada bang.
4: Ini membantu juga ya daripada anggota sendiri ya?
5: Iya.
4: Oke, nah terlepas daripada itu nih bang Yuda ya, mungkin menurut bang Yuda nih, peran teknologi atau platform digital saat ini apakah sudah cukup membantu nih bang, memperluas akses belajar desain saat ini?
5: Ya, kalau untuk teknologinya sendiri saya rasa sudah cukup mendukung bang ya. Karena kalau dulu mungkin kita untuk belajar desain itu harus di kampus yang basicnya ada materi desain gitu ya. Atau kalau misalnya yang mau belajar secara otodidak, bingung dia nih mau ngambil tutornya itu kemana gitu ya. Apakah ya kalau dulu mungkin kita harus cari orang yang benar-benar paham desain. Kemudian kita belajar sama beliau gitu kan, kita tekunin. Nah, tapi kalau sekarang mungkin kita bisa belajar baik itu dari kelas-kelas online ya. Kemudian juga dari YouTube sekarang juga materi-materi seputar desain itu sudah cukup banyak dibuat dan disebarkan. Dan bahkan udah cukup dalam materinya. Jadi untuk dari segi teknologi dan penyebaran informasinya itu sudah cukup mumpuni menurut saya bang.
4: Baik. Di samping itu bang, kalau kita lihat juga era saat ini ya, mungkin bagi orang yang memang nggak mau terjun ke aplikasi-aplikasi tadi nih bang, ya mungkin sudah bang sebut tadi ya. Dan sekarang yang seperti kita ketahui sudah ada AI begitu ya. Ini apakah jadi tantangan tersendiri nih bang? Karena untuk kita lihat kualitas atau memang hasil desain dari AI dan kerjaan manusia ini memang langsung bisa kedetek dengan mata gitu ya. Ini apakah juga menjadi tantangan tersendiri nih bang daripada para desainer grafis ini?
5: Iya, mungkin ada satu kalimat yang sekarang sering diucapkan para desainer nih bang. Kangen masanya ketika AI itu adalah Adobe Illustrator gitu.
4: Sayangnya ke sana ya.
5: Iya benar. Jadi kalau kita bilang tantangannya itu cukup inilah bang ya, cukup membuat pusing lah ya. Karena untuk perkembangan AI sendiri kita nggak bisa membatasi gitu ya. Dan kita selaku desainer juga mungkin harus ikut berkembang gitu. Nah cuman mungkin dari segi kita para desainer itu bukan memanfaatkan AI sebagai tools utama untuk menghasilkan karya gitu. Nah bisa jadi kita pakai AI itu untuk ngebantu kita brainstorming gitu. Atau sekedar kita mencari referensi. Kadang referensi dari klien itu di luar nalar semua bisa jadi gitu kan. Di luar nalar semua, yang mana mungkin kalau kita cari referensinya di internet atau apa belum tentu ketemu. Kita bisa memanfaatkan AI untuk itu. Nah kemudian juga sekarang AI gak sekedar membuat gambar kan begitu ya. Nah banyak juga AI itu yang bisa kita fungsikan untuk hal-hal lain. Nah seperti halnya kalau kemarin kita pembahasan di salah satu kelas yang diadakan DGA di kelas Behance itu tadi, itu kita juga dapat materi AI apa-apa saja yang bisa kita gunakan untuk menunjang tampilan portofolio kita lebih menarik gitu bang. Jadi misalnya dari segi tampilannya, kalau Behance itu kan dia seperti website lah ya, website, tampilannya website, ada foto-foto hasil kita brainstorming atau apa segala macam. Nah itu gimana caranya agar lebih interaktif, itu bisa juga kita gunakan AI. Jadi bukan menjadikan AI sebagai tools utama, tapi sebagai pendampingnya kalau untuk sekarang gitu ya. Nah, cuman memang kita agak harus ini sedikit, karena berseberangan opini juga pasti ada gitu, di antara para desainer yang memang strict gak mau pakai AI gitu. Ada juga yang memang menggunakan AI bukan untuk foksi utamanya, bukan untuk menghasilkan desainnya, tapi untuk membantu proses kreatif di belakangnya. Nah, karena kan belum tentu juga setiap desainer itu punya tim. Sementara untuk proses kreatif di dalamnya itu cukup menguras waktu dan tenaga gitu ya. Jadi mungkin dia bisa mempersingkat pekerjaan-pekerjaan itu menggunakan AI tadi.
4: Nah, jadi gitu sebagai tools supportnya.
5: Tools support benar.
4: Oke, nggak bisa langsung saya buatkan desain poster upload jadi itu nggak ada feeling sama sekali ya.
5: Benar, mungkin juga ada dari klien yang udah dia generate dulu di AI gitu. Mas, kami pengennya desain yang seperti ini, tapi nanti di create ulang oleh desainer secara manual gitu ya, sehingga hasilnya nggak yang AI banget gitu.
4: Betul, betul. Jadi memang kelihatan ya, tapi kalau misalnya kita lihat di era saat ini, hasil atau kualitas desain grafis yang memang murni dikerjakan sama desainer dan juga memang produk AI itu memang kelihatan jelas memang, atau memang bisa dibuat sejelas mungkin, itu memang ini juga berpotensi merugikan desainer kah atau gimana memang?
5: Kalau dibilang berpotensi merugikan, mungkin kembali lagi ke masing-masing bang ya, karena itu tadi, kalau kita bisa berdampingan ya kenapa tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk hasil yang benar-benar semirip atau seprofesionalnya desainer mungkin dari segi AI sendiri untuk sekarang mungkin masih ada keterbatasan bang. Entah itu dari segi warnanya, biasanya kan kalau warna yang dihasilkan AI itu pasti ramai banget itu.
4: Iya ya, banyak
5: kali itu warna-warnanya, kan betul, kemudian dari tone warnanya itu terlalu cerah mungkin, jadi kurang bisa dinikmati lah. Begitu kita lihat memang langsung ketahuan ya, mana yang AI, mana yang buatan desainer gitu.
4: Oke, baik. Dan ini menarik ya untuk para desainer dan juga mungkin anak-anak muda yang baru-baru mau terjun ya. Yang jangan pemikirannya ngapain sih belajar desain ya, tinggal buat AI aja udah langsung jadi gitu ya. Bisa ya, tetap harus ada ilmunya ini bang.
5: Sentuhan
4: ya,
5: manusia itu tetap pasti dibutuhkan,
4: tetap nggak bisa digantikan,
5: tetap akan ada feel khususnya di situ dia.
4: Betul. Dan tak bisa tergantikan ya,
5: benar sekali.
4: Jadi kreatif manusia ini memang nggak bisa tergantikan. Oke, baik. Nah, melihat ketersediaan media bagi peserta saat ini, Bang Yuda, seperti apa nih, apakah semua serba digital atau memang masih ada yang belajar desain secara analog nih dengan media kanvas mungkin atau seperti apa?
5: Oke. Kalau untuk medianya sekarang itu kayaknya masih ada bang yang mengerjakan untuk menggunakan yang analog ya, baik itu kanvas atau media lainnya. Cuman mungkin kalau untuk diperjualbelikan atau untuk dijadikan commission gitu ya, ya mungkin mereka harus mendigitalkan gitu. Jadi mungkin mereka menggambarnya ada yang nggak langsung di komputer atau di aplikasi gitu ya, tapi mereka tetap coret-coret dulu, itu ada kok. Bahkan ketika saya dulu mengajar di salah satu SMA untuk kelas desain poster itu juga banyak siswa-siswa saya yang awalnya itu mereka menggambar secara analog di kertas. Baru kemudian kita sebagai desainer gitu ya, kita arahkan bahwasanya kalau sekedar di kertas udah bakal di situ aja nih. Paling kalau kita mau publikasi kita foto gitu kan. Tapi begitu sudah kita digitalkan, seperti tadi yang kita sampaikan bahwasanya orang kadang sudah melirik, begitu udah dilirik tertarik gitu kan. Bisa jadi hasil gambar yang tadi analog di digital kan, ada orang yang melihat dan melirik dan tertarik, bisa jadi menghasilkan income ke depannya gitu.
4: Oke, menarik ya. Berarti tetap ada, tapi memang saat ini sudah lebih dominan yang ke digitalnya.
5: Ke digital ya, benar, karena mungkin pasarnya ya. Kalau yang analog itu kan mungkin kita pasarnya hanya di sekitaran kita saja gitu. Cuman memang kalau untuk desain yang analog juga punya market tersendiri bisa jadi bang ya. Karena seperti lukisan itu kan termasuk juga karya seni dan nilainya juga kalah fantastis gitu ya.
4: Betul. Oke. Tetap masih banyak diminati.
5: Tetap masih juga, banyak benar.
4: Ya. Oke, baik. Nah, untuk di Aceh sendiri nih bang, Yuda ya, atau di Banda Aceh mungkin ini khususnya ya. Apakah untuk desain grafis ini sudah banyak dilirik juga nih oleh banyak perusahaan maupun instansi atau pelaku UMKM sendiri nih bang?
5: Oke, jadi kalau untuk dilirik oleh instansi sudah mulai bang ya, cuman mungkin secara datanya tidak terlalu banyak karena itu tadi ya, kita di Aceh kekurangan industri ya. Sementara kalau kita berharap di UMKM sendiri, mungkin di UMKM punya dana yang terbatas gitu. Sehingga mungkin kalau mau masuk ke ranahnya UMKM, bisa nih pemula-pemula yang mau mencoba itu bisa masih cukup besar peluangnya masuk ke sana. Tapi kalau yang udah tingkat lanjut, Kalau bisa carinya yang di luar. Jadi biar market UMKM itu untuk yang baru-baru mulai aja gitu.
4: Okay, nah,
5: jadi secara juga. Ya secara pembagian rezeki juga bagus gitu.
4: Sehat juga.
5: Kita mendukung untuk yang baru-baru mulai. Udah, ayo mulai dulu di lokal gitu.
4: Iya, nah,
5: ketika
4: iya.
5: sudah mumpuni, naik tingkatnya ke tingkat nasional, ke luar gitu kan.
4: Oke. Okay. Dan kalau misalnya untuk sayembara-sayembara sendiri nih Bang, ini juga cukup menarik. Kah diikuti oleh para desainer grafis atau ya. Seperti apa nih Bang?
5: Kalau untuk sayembara, kalau misalnya kita menargetkan diri kita untuk cari pengalaman ya, itu cukup oke Bang untuk diikuti. Tapi kalau misalnya tujuan kita untuk hal yang lebih besar lagi, mungkin kurang diminati. Karena kalau sayembara sendiri khususnya di Indonesia itu masih banyak problematiknya lah. Baik itu dari segi penyelenggaraan dan lain-lain, itu masih ada yang kalau kita bilang itu masih kurang pas lah gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk sayembara di luar, jadi kalau di luar itu juga ada platformnya Bang untuk perusahaan-perusahaan ngelempar sayembara kalau dia mau ngebuat sebuah identitas perusahaannya. Itu juga ada dan itu bisa diakses gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang di luar itu mungkin lebih oke. Secara portofolio kita juga bisa naik gitu ya. Jadi yang kita buat itu untuk brand luar. Sekalipun tidak menang, nah tapi yang udah kita buat itu brand luar. Secara citra sudah lumayan oke gitu ya. Tapi kalau misalnya di lokal sendiri, dari sistemnya tadi masih kurang oke. Dan secara portofolio pun mungkin jadinya masih kurang gitu, masih gak pede untuk kita naikin lah gitu.
4: Oke, berarti ini perlu pembenahan gak sih Bang?
5: Iya, sangat perlu. Karena itu udah menjadi problem nasional ya kalau di sini ya. Kalau dulu itu bahkan sempat ada gerakan untuk menolak sayembara di Indonesia setahu saya ya. Sayembara desain itu, karena ya banyak problem lah di dalamnya.
4: Oke.
5: Baik dari itu tidak transparansi dewan jurinya atau apa segala macam gitu ya. Bahkan dari segi hadiah yang diberikan mungkin sangat tidak manusiawi mungkin.
4: Baik, ini juga memang sudah sudah diketahui juga oleh banyak kalangan begitu ya.
5: Benar.
4: Oke, baik. Terlepas pada itu Bang, kita juga pengen tahu nih, ada cerita menarik enggak nih Bang dari salah satu peserta yang mungkin sudah sukses awalnya mungkin terkendala dari ekonomi, namun sekarang sudah berkembang di dunia desain.
5: Kalau untuk sosoknya gitu ya, mungkin itu kita kurang terlalu dalam ngulik ke sana. Tapi sejauh ini yang saya tahu, rata-rata desainer yang tergabung di DGA khususnya itu mulai dari benar-benar nol Bang, mulai dari benar-benar nol sampai sekarang bisa melayani klien-klien luar negeri. Benar, bahkan untuk income-nya sendiri per bulan bisa 30 ribu sekian dolar.
4: Oh, mantap ya.
5: Jadi begitu sekarang dolar lagi ada isu-isu ini, antara sedih dan senang nih desainer nih.
4: Iya. Kayak kemarin juga ini berpengaruh berarti ya Bang ya, kondisinya ya.
5: Sangat berpengaruh Bang, ketika dolar naik kan berarti income yang kita dapat nanti secara konversinya lebih tinggi.
4: Betul.
5: Ya, tapi ketika kita di Indonesianya ya mata uang kita sedikit turun gitu ya secara nilainya. Makanya agak dilema nih para desainer. Mau senang atau tidak gitu.
4: Baik. Nah, tapi daripada itu untuk peserta-peserta yang masih terus berkembang gitu ya. Ini kita tetap terus disupport nih Bang dari teman-teman yang lainnya atau juga dibantu untuk membuka jejaring sesama atau ada yang punya project lebih begitu atau gimana nih Bang di dalam DGA sendiri?
5: Oke. Kalau itu pasti kita support Bang. Bahkan kadang kita sering sharing project juga. Misal kan tadi saya katakan juga ya bahwasanya desainer itu ada yang dia type designer, kemudian brand designer, logo designer. Nah, terkadang ketika brand itu membutuhkan seorang ilustrator lah misal gitu untuk ngembangin produk dia dalam hal misal packagingnya gitu. Nah, kemudian setelah berjalannya waktu ternyata brand tersebut butuh nih untuk tim desain sosial medianya. Nah, itu bisa aja kita ngelempar ke teman-teman yang ada di komunitas. Siapa nih yang sekiranya mumpuni atau berani nih ngambil proyekan ini gitu. Itu kita ada.
4: Okay,
5: sering sharing gitu.
4: Okay, berarti saling bantu membantu juga ya sesama.
5: Iya pasti.
4: Juga ya. Lebih luas juga mendapatkan dukungan begitu.
5: Benar.
4: Ya. Nah kalau lihat juga dari para industri kreatif lokal sendiri, misalnya studio desain atau brand Aceh, menurut Bang Yuda gimana nih? Apakah sudah cukup mendukung program-program kita dari desainer grafis jauh ini?
5: Ini dari segi studionya atau brand
4: yang ada?
5: Perusahaan.
4: Iya. Dari brand yang ada dan juga mungkin ada melihat atau ada melirik studio-studio grafis jauh ini, apakah memang sudah kesana?
5: Okay.
4: Atau masih personal-personal aja?
5: Kalau di Aceh kita untuk studio sekarang sudah lumayan banyak yang berdiri, Bang.
4: Okay.
5: Jadi secara permintaan untuk SDM-nya juga meningkat gitu ya. Bisa jadi di satu studio itu ada 10-5 orang gitu timnya gitu ya. Tapi kalau untuk industri sendiri ya mungkin masih kurang. Nah, ya. Karena itu tadi ya kita paling kalau industri-industri yang perlu tim desain dan segala macamnya itu masih bisa kita hitung jari lah, belum banyak gitu ya. Tapi kalau untuk studio sendiri itu sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak dan sudah mulai perlu nih SDM-SDM-nya, entah itu yang nanti mereka cuman kontrak kah. Nah, yeah. Karena kebanyakan kalau di kita yang studio-studio ini mereka ngambilnya untuk per 6 bulan misal gitu kan. Kemudian dibebaskan apakah mau lanjut bikin entah dia mau bangun studio sendiri atau berkarya sendiri juga dibebaskan. Atau masih mau tetap di studio yang ini gitu.
4: Okay. Berarti enggak ada kekangan juga begitu ya.
5: Benar. Selagi kita bisa berkolaborasi enggak masalah gitu.
4: Okay, baik. Nah, kalau memang kondisinya seperti ini, apakah ini juga menjadi manfaat jangka panjang nih, Bang, bagi Aceh jika memang nanti banyak anak-anak muda yang berlatar berbagai latar belakang ekonomi ya, ini juga menguasai desain grafis. Seperti apa nih manfaat jangka panjangnya nih, Bang?
5: Ya, kalau untuk manfaat jangka panjangnya pasti salah satunya untuk menaikkan taraf income-nya, Bang ya. Karena kalau kita bisa bilang sekarang untuk mencari pekerjaan kan juga lumayan perlu inilah, perlu waktu gitu ya, perlu tenaga lebih, perlu kompetensi lebih gitu. Nah, salah satunya dengan kita punya kompetensi desain ya, kita bisa bekerja yang tidak terikat bahkan mungkin ya. Enggak harus misal kita melamar ke kantor A, B, C gitu. Tapi kita bisa langsung menjual jasa kita perorangan, baik baik pun kita bikin studio gitu. Nah, bahkan begitu bisa bikin studio, bahkan bisa mengajak teman-teman yang lain. Jadi potensi membuka lapangan pekerjaannya ada, atau mengurangi penganggurannya pun ada dengan cara kita menjual jasa di jasa kita sendiri gitu. Baik itu di lokal, nasional maupun di luar.
4: Okay, baik. Dan ini menarik ya. Berarti kalau gabut-gabut gitu ya.
5: Iya.
4: Ini juga nih ya.
5: Langsung, gabut-gabut menghasilkan ya,
4: iya, gak apa-apa ya. Iya, mantep ya. Berarti saya pulang ini bisa dong ya.
5: Bisa.
4: Ya, ulik-ulik dulu ya, cari bener, tahu bener, ya bener. Nih Bang Yuda ya. Okay, baik, kita hampir di penghujung perbincangan kita nih, Bang Yuda. Mungkin dari Bang Yuda sendiri harapannya nih, Bang, untuk dukung apa pemerintah daerah kita dulu nih mungkin ya. Dan juga mungkin sektor wisata untuk mendukung atau memperluas akses daripada desainer-desainer kita nih, Bang.
5: Ya, kalau harapan saya mungkin terutama untuk instansi dan pemerintahan ya. Mungkin kalau untuk di bidang desain, kebutuhan desain itu ya diserahkan ke ahlinya lah mungkin ya. Jangan lagi yang ketika kita perlu materi desain gitu ya, kemudian dilempar gitu ke percetakan misal ya. Bukan kita mendiskreditkan percetakan gitu, tapi kalau di percetakan secara mereka bekerja kan dikejar target, ibaratnya dikejar bisa jadi cuma 5 menit harus selesai, sehingga secara visual desainnya itu enggak masuk mungkin dengan instansi pemerintahannya atau dengan industri-industri yang lain gitu. Sehingga kalau memang diperlukan untuk berkolaborasi ya silahkan begitu. Memang diambil ahlinya gitu, yang memang orang-orang bergerak di bidang desain. Jangan orang yang tidak paham kemudian diminta untuk memaksakan diri supaya menekuni itu gitu.
4: Yeah.
5: Sehingga peluang untuk kita berkolaborasi dengan pemerintah dan instansi pun lebih terbuka gitu, Bang.
4: Okay, baik. Untuk kedepannya seperti apa nih, Bang, dari DKA sendiri? Apakah ada target yang ingin dicapai atau memang ada program-program yang akan diperluas lagi nih, Bang, dari DKA sendiri?
5: Ya, mungkin kalau target kita di DGA saat ini, kita pengennya itu anak-anak muda yang bergerak di industri desain ini berani untuk show off lah bang, berani untuk menunjukkan dirinya gitu ya. Karena ini menjadi sebuah problem juga di komunitas kita gitu ya, bahwasanya kita sekarang kadang udah mulai kekurangan pemateri gitu. Pematerinya sih itu-itu aja, karena yang lain punya kompetensinya, tapi masih berpegang teguh pada keyakinan-keyakinan yang pernah ditanamkan dari orang-orang tua dulu mungkin bang. Gak boleh ria gitu.
4: Oh iya, siap.
5: Gak boleh ria, jadi orang beranggapan gak boleh sharing gitu ya. Padahal itu kan kesempatan untuk dia memperlihatkan kemampuan dia gitu ya. Entah itu sekedar untuk mengisi acara untuk bedah desainnya misal. Kan itu sudah membuka peluang dia dilirik oleh orang lain gitu. Entah itu sesama desainer yang mungkin bisa jadi berpeluang berkolaborasi, atau bisa jadi ada klien yang melihat gitu kan, apa calon-calon klien gitu. Sehingga dengan menunjukkan dirinya itu bisa membantu dia berkembang.
4: Oke, baik. Mungkin terakhir nih Bang, sudah bagi yang tertarik ini, mungkin ada pendengar di luar sana nih ya, langsung ngeh gitu, wah saya pengen juga dicoba dari HP gitu, mungkin pelan-pelan gitu ya. Yang mungkin masih terkendala biaya nih, tidak ada nih, langkah apa nih yang bisa diambil untuk mulai bergabung nih mungkin ke DGA-nya? Apakah memang ada platform yang bisa dicari informasinya nih?
5: Ya, kalau misalnya untuk bergabung ke DGA sendiri, kita masih terus menerima Bang ya. Jadi misal ada teman-teman rekan-rekan di sana yang ingin bergabung dan tertarik dengan dunia desain, mungkin bisa gabung aja dengan cara seingat saya di Instagramnya DGA itu ada link yang bisa diakses, atau bisa aja DM ke Instagram untuk digabungkan ke grup gitu.
4: Oke.
5: Seperti itu bang.
4: Baik. Jadi bagi yang di rumah atau pendengar yang juga mungkin ingin mencoba ya untuk berkiprah di dunia desain ini ya, bisa memulainya tanpa terkendala biaya nih tentunya nih bang ya.
5: Benar.
4: Dan juga bisa memberikan income yang cukup berpotensi ya, mungkin bisa langsung dicoba ya.
5: Iya.
4: Oke, baik, terima kasih saya ucapkan untuk Bang Yuda telah hadir bersama kita di sore hari ini bang ya, dari tim Divisi Edukasi dan Riset Desainer Grafis Aceh. Untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Sekali lagi terima kasih Bang Yuda, sukses terus.
5: Terima kasih kembali Bang
4: Aceh, ya, bersama tim dan juga program-program kedepannya ya.
5: Amin.
4: Oke, baik, kita sapa lagi dalam waktu dan juga kesempatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
6: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya, yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
7: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Misi, excuse me, misi, mau ambil
3: itu.
2: Misi.
4: Tabe kok itu?
2: Kita enggak dengar kakak? Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
4: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
2: Kasa majika apa maknanya?
4: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
3: Tuh kak, tabe-tabe ki.
2: Ih, ku tahu, Ji. Tabe si

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Di suasana akhir pekan minggu ini pendengar ya, suasana Banda Aceh cukup kondusif ya. Kalau kita lihat dari luar studio, cukup cerah dan juga terang ya. Dan informasi yang kami himpun dari situs bmkg.go.id juga, kondisi Banda Aceh sebenarnya saat ini dalam kondisi berawan ya. Dan hingga tengah malam nanti kondisi Banda Aceh cukup baik dan kondusif ya. Cerah berawan hingga tengah malam nanti dengan suhu berada di 28 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 76% ya. Cukup aman dan kondusif ya, mungkin sedikit berangin hingga malam nanti karena kami himpun malam nanti bisa anginnya mencapai 12,8 km per jam ya. Tapi semoga tidak menghambat aktivitas Anda di hari ini hingga tengah malam nanti ya. Dan juga semoga aktivitas dan kegiatan yang telah direncanakan mulai sore ini hingga malam juga dapat berjalan baik dan juga lancar.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Bilang 7,7 Pro 1 RRI.

Ya, sahabat Gani, manapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 17 kami ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Untuk itu tetap terus bersama kami.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arif Kibadral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantar Kalintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wali Kota Banda Aceh tinjau WTP Tirta Daroy. Informasi lainnya, minat kunjungan situs sejarah di LG. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saling Meluk Semawi, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMBD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh ingatkan kepala desa melaporkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara akurat. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal meninjau langsung instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant WTP perusahaan umum daerah air minum Perumdam Tirta Daroy untuk memastikan ketersediaan air bersih menghadapi cuaca yang sulit diprediksi. Adapun saat ini di lokasi tersebut sedang dibangun instalasi pengolahan air berkapasitas 100 liter per detik sebagai upaya meningkatkan pasokan air bersih bagi warga. Eliza menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan air bersih untuk masyarakat.
2: Hasil koordinasi ini Pak Kepala PDAM mengatakan kalau saat ini Banda Aceh aman, masih aman, alhamdulillah. Ya kita harus pastikan air baku itu cukup dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini.
1: Eliza juga turut mengunjungi bendungan karet Balai Wilayah Sungai BWS di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Kawasan Lambaru Kabupaten Aceh Besar. Infrastruktur ini berguna untuk menahan air sungai, mencegah intrusi air laut serta menyuplai air baku bagi PDAM Tirta Daroy maupun Tirta Montala. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, minat masyarakat mengunjungi situs sejarah khususnya di Aceh dinilai masih sangat kurang. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
3: Minat masyarakat Aceh khususnya Kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mengunjungi situs-situs sejarah dinilai masih sangat kurang. Padahal sejumlah situs sejarah yang berada di wilayah tersebut kini menjadi perhatian dan objek penelitian para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi. Tokoh masyarakat Kota Lok Semawe Muhammad Nasir Ali mengatakan pada RRI, situs sejarah yang ada di daerah tersebut hingga kini terus diteliti oleh para ilmuwan dan peneliti sejarah. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Malikus Saleh dan Unimal ikut melakukan penelitian terhadap keberadaan dan nilai sejarah situs-situs tersebut. Selain itu, peneliti dari perguruan tinggi dari luar Aceh juga datang langsung melakukan kajian.
4: Dan beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah situs sejarah untuk Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lihat sementara ini rasa-rasanya agak menurun menyangkut masalah pandangan daripada masyarakat untuk mengunjungi situs sejarah. Tetapi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun para peneliti, mereka itu adalah masalah utama menyangkut masalah situs sejarah itu. Baik yang menyangkut dengan masalah peninggalan purbakala misalnya Tengku Syik di Paloh, Tengku Awi Getah dan tempat-tempat lain. Begitu juga menyangkut masalah di gedung sebagai...
3: Muhammad Nasir Ali menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian masyarakat terutama generasi muda untuk lebih mengenal dan mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di daerahnya. Ia mengharapkan situs sejarah bukan hanya menjadi bagian dari peninggalan masa lalu, akan tetapi juga memiliki nilai edukasi dan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai perjalanan sejarah Aceh. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan ikut menjaga keberadaan situs sejarah sekaligus meningkatkan minat untuk mengunjunginya. Dengan demikian, keberadaan situs sejarah tidak hanya menjadi objek penelitian para ilmuwan, tetapi juga dapat dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas daerah. Demikian, Muhammad Jafar melaporkan.
0: Dari Lau Semawe, Lintas 17 bergerak menuju Melabu. Pendengar, ibu rumah tangga di Aceh Barat mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan BLK Melabu. Berikut laporan Irham Syah.
5: Sebanyak 16 peserta mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue yang diselenggarakan UPT di Balai Latihan Kerja Melabu. Pelatihan yang berlangsung selama 33 hari tersebut merupakan bagian dari program peningkatan kompetensi tenaga kerja yang didanai melalui APBN tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis di bidang bakeri sehingga mampu memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri setelah menyelesaikan pelatihan. Instruktur Tata Boga Hamdani mengatakan materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada proses pembuatan roti, tetapi juga teknik dasar yang menjadi kunci menghasilkan produk berkualitas.
6: Apalagi kita belajar kan, setiap tangan pasti walaupun resep sama, adonan satu, tapi tangan yang berbeda, maka hasil akan berbeda. Target sebenarnya, kalau keinginan para peserta ini kan bisa biar bisa buat usaha mandiri UMKM, sih ada penambahan untuk diri sendiri. Ini kan fokusnya ke bakery ya, roti banyak sih, roti manis, roti sobek, ada pizza mie, ada beberapa lah.
5: Hamdani menyebutkan mayoritas peserta berasal dari kalangan ibu rumah tangga, lulusan sekolah, hingga pencari kerja yang ingin memiliki keterampilan sebagai bekal membuka usaha mikro di bidang kuliner. Salah seorang peserta, Sarifah Rahmawati, mengaku memperoleh banyak pengalaman baru selama mengikuti pelatihan.
7: Ya, banyak ilmu yang belum pernah saya tahu. Di hari ini saya sudah tahu cara buat roti, cara menghias roti yang saya lihat kemarin. Cuman di toko roti, sekarang saya sudah bisa buat sendiri. Harapan saya setelah saya buat roti ini, ada yang memberi bantuan bahan sebagai donatur untuk kami bisa buka usaha seperti kalori.
5: Melalui pelatihan berbasis kompetensi tersebut, BLK Melabuh berharap lahir tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri, sekaligus mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru di sektor bakeri di Aceh Barat dan sekitarnya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Dit Samapta Polda Aceh, Supervisi Kepolres Bener Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
9: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Dit Samapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Bener Meriah. Kunjungan tim supervisi Dit Samapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Bener Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Bener Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Bandar Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, Erita Kengon, melaporkan.
0: Saudara pendengar, setelah menjalani seleksi selama satu minggu, sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026 Kabupaten Bandar Meriah. Bupati Tagore menutup secara resmi. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahari ini.
10: Semangat Lure Jelinga.
11: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Berugayo tahun 2026. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya Gayo di masa kini, di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga hasanah budaya daerah.
10: Republik ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya Gayo, berarti kalian mempertahankan kekayaan kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat, budaya, dan belajar.
11: Selain itu, Bupati juga menyebut kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Berugayo dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Berugayo tersebut, setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Bandar Meriah dorong percepatan perbaikan irigasi dan sektor pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi. Selengkapnya kembali disampaikan Bambang Syahputra.
9: Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri fokus grup discussion, FGD dan diseminasi publik yang membahas penanganan sektor pertanian dan irigasi terdampak bencana di Aceh di salah satu hotel di Kota Banda Aceh. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh dihadiri Kepala Pusku Wilayah Satgas PRR, Perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum, unsur pemerintah daerah dari wilayah terdampak bencana, serta akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, Universitas Malikus Saleh dan Universitas Samudra. FGD yang dipimpin langsung oleh Ketua Satgas PRR Aceh tersebut membahas perumusan kebutuhan sektor pertanian dan irigasi pasca bencana. Langkah tersebut diarahkan untuk memulihkan pasokan air, menggerakkan kembali aktivitas tanam petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah pasca bencana. Dalam kesempatan itu, Bupati Bandar Meriah memaparkan kondisi kerusakan lahan pertanian dan jaringan irigasi di wilayahnya. Ia menegaskan kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dan penanganan segera, terlebih intensitas hujan di Kabupaten Bandar Meriah masih cukup tinggi. Selain persoalan lahan dan irigasi, Bupati juga mempertanyakan langkah penanganan sungai dan anak sungai di Kabupaten Bandar Meriah. Menurutnya penanganan terhadap aliran sungai perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir kembali terjadi terutama di tengah tingginya intensitas hujan. Di sektor irigasi terdapat 31 daerah irigasi dengan total cakupan luas mencapai 981 hektar. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 titik atau sekitar 64,5% mengalami kerusakan berat, sementara 5 titik atau sekitar 16,1% mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Tingginya tingkat kerusakan jaringan irigasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas lahan sawah di Kabupaten Bandar Meriah. Bupati berharap hasil FGD tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi yang konkret, terutama untuk memperbaiki jaringan irigasi, menangani sungai dan anak sungai, serta mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, yeuh. Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh,
2: tempel.
1: Apa ya bahasa Sundanya?
2: Aduh.
1: Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Haya tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, mungkin Anda pernah nonton ya film Gladiator ya. Nah kali ini pendengar, Gladiator akan mendapatkan jilid 2 ya. Film Gladiator 2 ini kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum. Disutradarai Ridley Scott, film ini melanjutkan kisah karakter Lucius atau Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa ya. Gladiator 2 masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya. Mengambil latar Romawi kuno, film ini menceritakan kisah yang terjadi setelah dua dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator 1. Lucius hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan. Ia kemudian dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum. Ya, mendengar perjalanan tersebut kemudian membawanya kembali ke Roma. Di sana Lucius harus bertarung sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan kekaisaran Romawi. Selain Paul Mescal, film ini juga dibintangi Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, serta Joseph Quinn. Karakter Lucilla, Connie Nielsen yang kembali hadir turut menjadi penghubung kisah Gladiator pertama dan juga kedua. Melalui film ini pendengar, Ridley Scott kembali menghadirkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar. Film ini menjadi fase baru bagi sequel Gladiator dan juga membuka kembali kisah spektakuler dari arena Colosseum. Penasaran dengan kelanjutan cerita Gladiator 2? Kini Gladiator 2 ini pendengar hadir dan dapat disaksikan di Netflix Indonesia.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Ini Budi,
2: ini Budi,
1: ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi,
1: ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Sebenarnya Kementerian Sekretariat Negara mengingatkan masyarakat mewaspadai penipuan dalam pendaftaran undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Peringatan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Kemensetnek RI pada hari Jumat 7 Agustus 2026 lalu ya. Masyarakat diminta lebih teliti karena antusiasme untuk menghadiri langsung upacara di Istana Merdeka cukup tinggi. Kemensetnek menegaskan upacara tidak dapat dipindah tangankan. Maksud kami undangan upacara ya, tidak dapat dipindah tangankan. Nah, setiap undangan terikat dengan identitas pendaftar dan akan diverifikasi menggunakan KTP atau Kartu Identitas Anak KIA. Ya, mendengar verifikasi identitas dilakukan saat proses penukaran undangan fisik ya, maupun ketika peserta berada di lokasi upacara. Karena itu masyarakat diminta tidak menerima atau menggunakan undangan milik orang lain. Kemensetnek juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai transaksi jual beli undangan. Masyarakat diminta tidak mempercayai pihak yang menawarkan, menukar, menjual, atau menjanjikan kuota undangan upacara. Selain itu, proses pengisian data pribadi hanya dilakukan secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
3: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
2: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
3: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
2: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Ya, sobat Rengga bersama Sandy Sandoro, Fitri Monita Tahalea telah mengantar kebersamaan kita ke pukul 18:36 waktu Indonesia Barat. Dan kini pendengar, kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan sebelum nantinya kita ikuti pengajian Al-Quran Al-Karim untuk kita nantikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang dimanapun Anda berada, kami cukupkan sampai di sini di deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Dan kini sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sahabat pendengar dimana pun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu salihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah.

0: kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, sembari juga kita niatkan iktikaf sampai dengan waktu isya nanti, kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan amalan ini semua bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum warisan ini ataupun dikenal dengan masalah faraid, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagian-bagian di dalam permasalahan warisan ini bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya, tapi bagian-bagian porsi warisan ini ataupun porsi daripada bagian faraid ini langsung ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menjelaskan hak dan porsi untuk anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Jadi jikalau seorang meninggal dunia ada anak laki-laki dan perempuan, maka di sana berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi untuk laki-laki dua porsi ataupun dua banding satu dibandingkan dengan perempuan. Lalu kalau seorang meninggal dunia meninggalkan anaknya perempuan semua, tidak ada anak laki-laki. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Jadi kalau seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya semua perempuan, dengan catatan dia lebih dari satu orang, berarti ada dua, tiga ataupun empat atau lima anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka bagian anak perempuan yang lebih dari satu orang ini dia mendapatkan bagian as-sulutsani ataupun 2/3, ataupun kalau kita persentasekan hampir 67% itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari satu orang, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih dalam surat An-Nisa ayat ke-11, di sana juga Allah menjelaskan hak kepada anak perempuan tunggal, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Misal seorang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan satu-satunya ataupun semata wayang, maka anak perempuan satu-satunya ini dia mendapatkan hak sebesar nisfu ma tarak ataupun setengah atau 50% daripada harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka ini bagian ini detail sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan tidak hanya itu, bukan hanya bagian untuk anak-anak, Allah juga jelaskan bagian hak untuk orang tua daripada yang meninggal dunia. Sehingga ini menunjukkan apa? Yang meninggal ini enggak mesti tua. Kadang awal meninggal anak daripada orang cik, ya. Duluan meninggal anak dibandingkan dengan orang tuanya. Maka ketika seorang anak meninggal dunia dan masih hidup kedua orang tuanya, ayah dan ibu bapaknya masih hidup, ataupun kedua orang tuanya, ayah dan ibunya masih hidup, maka mereka masing-masing dapat bagian 1/6, 1/6. Jadi ayah dapat, ayah daripada si mayit dapat 1/6, ibu daripada si mayit ini yang meninggal ini juga dapat bagian 1/6. In kana lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal dunia ini ada keturunan, baik keturunan laki-laki ataupun keturunan perempuan. Jadi intinya jemaah yang muliakan ya Allah SWT, Ketika seorang meninggal ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan dan masih hidup kedua orang tuanya, maka orang tuanya ini juga dapat hak. Jadi sebelah ayah, kalau masih hidup ayah daripada si mayit ini, dia dapat 1/6. Ibu kandungnya juga dapat bagian 1/6. Sehingga ini juga membantah apa-apa yang sering kita dengar dalam masyarakat kita. Karena ada sebagian masyarakat mengatakan, oh menya almarhum nane agam. Ketika seorang meninggal dunia ini dia punya anak laki-laki, maka katanya enggak ada hak lagi untuk orang tua ataupun untuk kakeknya. Ini adalah pernyataan yang salah. Karena jelas-jelas di dalam surat An-Nisa ayat ke-11 Allah sebutkan, ketika seorang meninggal dunia ada hak kedua orang tuanya. Kalau mereka masih hidup, ya, masing-masing dapat 1/6, 1/6 in kana lahu walad, jikalau almarhum yang meninggal dunia ini punya keturunan. Jadi ini detail sekali. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan yang Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakul lahu waladun, kalau seorang yang meninggal dunia ini tidak ada keturunan. Wa warithahu abawahu, dan ahli warisnya adalah kedua orang tuanya. Ayah kandung dan ibu kandungnya masih hidup. Maka berapa hak bagian mereka kalau seorang meninggal ini enggak ada keturunan? Fali ummihi ats-tsuluts, maka untuk ibu kandung dapat bagian 1/3. Lalu tidak disebutkan bagian ayah di sini menunjukkan bahwasanya ayah ini mendapatkan bagian asabah ataupun sisa. Karena di dalam hadis Rasulullah disebutkan apa? Al-hikul fara'idha bi ahliha fama baqiyatil fara'id fali aula rajulin dzakarin. Jadi berikanlah bagian pokok kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun sisa itu diberikan kepada kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum. Maka dalam kasus ini kita lihat kerabat laki-laki yang dekat hubungannya dengan almarhum siapa? Oh, almarhum enggak ada anak. Ya, almarhum enggak ada anak. Kemudian yang ada ayah. Maka ayah ini dapat bagian asabah ataupun sisa. Oh, kalau almarhum ada saudara kandung, abang dan adik yang daripada almarhum ini, maka abang dan adik kandung daripada almarhum ini terhalang dengan ayah. Kan kalau disebut saudara kandung almarhum, kan ini berarti anak ayah juga kalau ayahnya masih hidup. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka juga penting kita mengetahui silsilah daripada sebuah keluarga ketika kita hendak menentukan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ya, karena di antara syarat mendapatkan warisan itu mengetahui hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Oh, kalau anak nih, ini harus kita tentukan ini anak apa nih? Dengan yang meninggal dunia ini anak apa nih? Apakah ini betul anak kandung? Ataupun jangan-jangan ini anak tiri, anak bawaan daripada istrinya, ataupun ini anak angkat. Jadi harus jelas silsilahnya ini, sehingga kita bisa menentukan dia berhak dapat warisan atau tidak. Karena kalau anak bawaan ataupun anak tiri, ya, ataupun anak angkat, itu tidak berhak mendapatkan secara porsi faraid, tapi dia boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat. Itu sah-sah saja dalam pemberian hibah ataupun wasiat. Namun dalam pemberian wasiat ini juga enggak boleh semua harta. Misal ada seorang orang tua karena sayang kali sama anak angkat ini, dikasih semua harta kepada anak angkat ini, ataupun diwasiatkan untuk menyalun Nabi Humu, ketika saya meninggal dunia kasih semua harta buat anak angkat saya, maka ini enggak boleh. Karena batasan maksimal wasiat itu adalah 1/3. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika beliau dalam keadaan sakit lalu dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dan waktu itu beliau berkata, ya Rasulullah, ana dzumalin, saya seorang yang hartawan ya Rasulullah, saya banyak hartanya Rasulullah, dan saya tidak punya keturunan kecuali hanya satu anak perempuan saja, boleh enggak saya wasiatkan 2/3 daripada harta saya untuk kemaslahatan umat? Maknanya hampir 67% daripada hartanya mau diwasiatkan untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah katakan enggak boleh. setengahnya ya Rasulullah, 50%-nya ya Rasulullah. Rasulullah juga mengatakan enggak boleh. Sepertiganya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan apa? Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Maka ini menunjukkan adalah batasan maksimal daripada pemberian wasiat itu adalah 1/3. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kita sebutkan tadi harus diketahui ini bagaimana hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Begitu juga ketika ada seseorang meninggal dunia, dia katakanlah enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, tapi dia punya saudara, maka kita harus pastikan ini saudara apa ini? Apakah ini benar saudara yang sekandung atau saudara tiri atau saudara sebapak atau saudara seibu? Bagaimana saudara sebapak? Berarti sabohyah beda mak dengan almarhum, ya. Ataupun istilah dalam kitab fikih ataupun dalam kitab ilmu faraid itu disebutkan dengan akhun li abin, saudara yang sebapak, ataupun ukhtun li abin, saudari yang sebapak. Maknanya ada hubungan darah dari sebelah bapak, satu bapak beda ibu. Berarti apa yang terjadi? Dulu berarti ayahnya ada pernah menikah lagi. Nah, ketika menikah dengan istri kedua, dari istri pertama ada anak, dengan istri kedua ada anak. Maka hubungan anak dari istri pertama dengan istri kedua ini adalah saudara sebapak. Sabohyah beda mak. Ini masih ada hubungan darah. Karena salah satu sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan nasab, hubungan darah. Ya. Dalam sebuah kasus jemaah yang muliakan Allah SWT, boleh jadi nanti yang kandung dapat, yang saudara sebapak juga dapat. Karena ada satu kasus, kebetulan kasus ini juga menjadi pembahasan di tingkat MUI pusat, dan ini juga sudah diberikan fatwa. Jadi kasus ini sudah lama, ini terjadi kalau tidak salah di tahun 2005, ketika seorang meninggal dunia meninggalkan ada saudari perempuan kandung, ya, berarti almarhum punya adik perempuan dan ada saudara laki-laki yang sebapak. Jadi na saudara laki-laki yang sebapak, sabohyah beda mak dengan almarhum. Maka dalam kasus ini siapa yang berhak? Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kasus ini boleh kita katakan semua berhak. Jadi bukan hanya yang dapat ini adalah adik perempuan daripada almarhum ataupun saudari perempuan kandung saja, tidak. Karena saudari perempuan kandung daripada almarhum ini secara hak itu juga dijelaskan, hak mereka itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176. Nanti bisa dibuka surat An-Nisa ayat 176. Jadi ayat terakhir dari surat An-Nisa sebelum masuk surat Al-Maidah. Jadi ayat ini menjelaskan tentang permasalahan kalalah. Apa itu kalalah? Maka ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaftunak. Jadi mereka meminta fatwa kepada Nabi Muhammad. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Maka Allah akan telah memberikan fatwa tentang permasalahan kalalah. Apa itu kalalah? Ini imruun halak, ketika seorang meninggal dunia, laisa lahu walad, yang mana dia tidak ada keturunan. Walahu ukhtun, tapi dia punya adik perempuan ataupun kakak perempuan satu orang. Jadi saudari perempuan kandungnya ada satu orang. Maka dia mendapatkan nisfu ma tarak. Dia mendapatkan bagian setengah. Dengan catatan apa? Yang meninggal dunia ini enggak ada orang tua dan enggak ada anak. Maknanya sudah duluan meninggal orang tua, dan boleh jadi dia enggak ada keturunan, tapi dia punya ukhtun tadi, punya saudari perempuan. Kalau hanya dapatkan bagian, kalau hanya satu orang saudari perempuannya, dia mendapatkan bagian setengah. Nah, lalu setengah lagi diberikan ke siapa? Karena yang tadi kasusnya ada satu saudari perempuan kandung dan ada satu saudara laki-laki yang sebapak. Jadi secara hak, saudari perempuan yang sekandung itu satu orang, dia dapat bagian setengah, karena bagiannya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk saudara laki-laki yang sebapak, maka mereka mendapatkan bagian sisa ataupun dikenal dengan asabah. Karena perlu juga kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, asabah ini ya, orang sering mengistilahkan asabah ini ahli waris yang mengambil sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun yang dapat bagian tertentu. Maka secara urutan ataupun secara pembagian asabah itu, sebenarnya asabah itu ada tiga macam. Ada asabah binafsi, yang mana seluruh asabah binafsi ini adalah laki-laki yang tidak diselingi oleh perempuan. Ya, ketika ditarik garis hubungan dengan almarhum, tidak diselingi oleh perempuan. Jadi garis keturunan laki-laki semua. Itu asabah binafsi. Nanti yang kedua ada juga dikenal dengan asabah bil ghairi. Kalau bil ghairi ini kaedahnya 2:1 ketika terjadi berpasang-pasangan anak laki anak perempuan, itu asabah bil ghairi. Ataupun kalau ada saudara laki saudari perempuan, itu asabah bil ghairi. Maka ini berlaku kaedah 2:1 antara laki-laki dengan perempuan. Nanti yang ketiga ada asabah ma'al ghairi. Jadi ma'al ghairi ini yang dapatnya itu adalah saudari perempuan kandung. Ha. Maka ketika ditanya mereka, "Pena asabah ra urinang?" Ha. Apakah yang perempuan juga dapat asabah? Ada. Ya. Yang dapat siapa? Yaitu saudari perempuan kandung. Kapan dia dapat? Ketika almarhum ini punya anak perempuan saja, ataupun keturunan perempuan saja, tidak ada keturunan laki-laki. Contoh misalkan apa? Jadi seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya, ada istri, ada anak perempuan, ada saudari perempuan kandung, dan ada paman. Mungkin bisa dibayangkan ya, ketika seorang meninggal dunia, dia ahli warisnya ada istri, kemudian almarhum punya satu anak perempuan tunggal, lalu almarhum ini punya adik perempuan satu orang, dan ada paman. Ya, kalau disebut paman berarti siapanya almarhum ini? Adik ayah daripada almarhum ataupun abang ayah daripada almarhum. Ya, baik. Maka untuk istri secara hak faraid dia dapat bagian 1/8. Ini setelah diselesaikan terkait tentang masalah harta gono gini, kalau ada ataupun harta bersama itu diselesaikan di awal. Kalau ada hutang piutang ini diselesaikan di awal, kalau ada wasiat ini diselesaikan di awal. Lalu secara hak faraid istri dapat bagian 1/8. Kemudian untuk satu anak perempuan dia dapat bagian 1/2. Kemudian saudari perempuan kandung dan paman, ini mana yang lebih berhak? Maka dalam kasus ini yang lebih berhak itulah saudari perempuan kandung. Dia mendapatkan asabah ma'al ghairi namanya. Maka ini adalah asabah yang nomor 3 tadi ya, dari macam-macam asabah. Karena dalam sebuah kaedah itu disebutkan apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung ketika berjumpa dengan keturunan perempuan saja sebagai asabah. Nah, sehingga dalam ataupun ketika saudari perempuan kandung ini posisinya asabah ma'al ghairi, kekuatan menghalangnya itu sama seperti ka'akhin syakik, sama seperti saudara laki-laki kandung. Maka dia menghalang apa-apa yang dihalang oleh saudara laki-laki kandung, termasuk dalam kasus ini paman terhalang. Nah, jadi ini juga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, harus kita tahu juga tentang masalah siapa yang menghalang, siapa yang dihalang. Karena kalau kita enggak tahu bab ini, dikhawatirkan nanti kita akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Dan kita dikhawatirkan akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Contoh misalkan seperti tadi. Ini banyak kasus ini terjadi di masyarakat. dalam kasus tadi misalkan ada yang mengatakan nyo yang berhak wali, walinya nagam, juk ke paman yang ke siarai nang hanya juk siapa. Untuk saudari perempuannya enggak dikasih apa-apa, dianggap apa, dia perempuan enggak dapat, ini kasih untuk wali. Padahal secara pembagian warisan ini ada perbedaan, bukan, jangan disamakan dengan wali nikah ya. Ya. Ini ada perbedaan. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu kita mengetahui nanti dalam bab hijab tuh siapa yang menghalang, siapa yang dihalang dalam masalah warisan. Sehingga sampai-sampai saking pentingnya bab ini, para ulama ilmu faraid memberikan pernyataan bahwasanya haram terhadap orang yang tidak faham tentang masalah hijab untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan dia akan memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Nah, uriyana hak itu. Dan dia mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak. Orang yang berhak enggak dikasih. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini hati-hati sekali. Maka bagi orang yang belum memahami bab hijab ini, jangan asal-asal untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Bahkan sampai disebutkan tadi haram terhadap seseorang yang tidak faham tentang masalah bab hijab untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan di awal tadi ya, kasus ini juga sudah ada fatwa daripada MUI pusat ya, yang mana tadi ahli warisnya ada saudari perempuan kandung dan ada saudara laki-laki yang sebapa. Maka saudari perempuan kandung itu dapat bagian pokok, yaitu sebesar setengah, karena bagiannya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176 dengan catatan almarhum ini enggak ada keturunan, enggak ada orang tua, dan dia hanya sendiri saudari perempuan kandungnya, maka dia dapat bagian setengah. Lalu untuk saudara laki-laki yang sebapa, dia mendapatkan asabah. Asabah ini adalah asabah binafsi. Karena urutan asabah itu yang tadi kita katakan, asabah binafsi ini adalah semuanya laki-laki, dan dia itu harus alat tertib, harus secara berurutan. Nanti tingkat ataupun peringkat yang pertama asabah itu, yang mendapatkan asabah itu adalah anak laki-laki daripada almarhum. Oh, kalau enggak ada anak laki-laki, baru beralih kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya. Umumnya hanasid, kalau enggak ada keturunan laki-laki, maka asabah binafsi ini naik ke atas, naik ke ayah kandung daripada almarhum kalau masih hidup. Oh, kalau enggak ada juga, naik ke atasnya lagi, ayahnya ayah ataupun kakek dari sebelah ayah. Urutan nomor 4. Oh, kalau enggak ada keturunan laki-laki, enggak ada asal yang laki-laki yang ke atas ayah dan kakek, maka asabah itu ke, di urutan nomor 5 itu jatuh kepada saudara laki-laki kandung, abang daripada almarhum kalau ada. Oh, kalau 1 sampai 5 ini enggak ada, baru beralih kepada saudara laki-laki yang sebapa. Nah, yang tadi kita sebutkan. Jadi saudara laki-laki sebapa ini dalam urutan asabah dia berada di urutan nomor 6. Oh, kalau seandainya enggak ada juga, saudara kandung enggak ada, saudara sebapa enggak ada, mana yang sudah duluan meninggal, kita lihat ada enggak anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung tadi. Berarti siapanya almarhum ini? Ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dari almarhum. Anak kumun, keponakan. Keponakan yang laki-laki dari saudaranya yang laki-laki. Nah, itu depan asabah. Oh, kalau enggak ada juga, jatuh kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapa. Ini dia berada di urutan nomor 8. Oh, kalau enggak ada juga, nanti asabah, misalkan dari pihak saudara enggak ada satupun, baru nanti asabah itu jatuh ke paman nanti. Ya, jadi paman dapat asabah, abang ayah daripada almarhum ataupun adik ayah daripada almarhum yang meninggal dunia. Oh, kalau enggak ada juga, kita lihat ada enggak paman yang sebapa. Oh, hanasid. Kalau enggak ada juga, kita lihat apakah ada anak laki-laki dari paman kandung dari almarhum. Berarti siapanya almarhum nih? ane adik abang ataupun ane adik ayah daripada almarhum, ya, ataupun ane dari abang ayah daripada almarhum, ya, anak abang ayah ataupun anak adik ayah daripada almarhum, itu namanya apa? Sepupu, ya. Nah, sehingga sepupu ini dia bisa dapat hak secara hak faraid. Kapan dia dapat? Ketika urutan nomor 1 sampai nomor 11 tadi enggak ada, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini harus kita tahu juga secara urutannya. Karena jemaah yang muliakan ya Allah SWT, bicara masalah ilmu faraid ini, sekali lagi kita bicara tentang masalah hak ini. Jangan sampai kita menzalimi daripada ahli waris yang lain. Sebagaimana juga ini ada sebuah kasus jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan kasus ini juga ditanyakan tentang seorang meninggal dunia. Yang mana sebelum dia meninggal dunia, dia punya istri yang pertama. Jadi dari pernikahan dengan istri yang pertama ada anak satu laki-laki. Lalu meninggal istri pertama, si suami ini menikah dengan istri kedua. Menikah dengan istri kedua ada anak, yaitu anak satu anak laki-laki juga, dan satu lagi istri yang kedua ini dalam keadaan mengandung. Di dalam keadaan mengandung, lalu almarhum punya ibu kandung dan almarhum punya saudara dan saudari kandung. Ya, ada abang dan adiknya, ada berapa orang lah. Nah, dalam kasus ini jadi pertanyaan, siapa saja ahli waris yang berhak? Jadi seorang meninggal dunia, dia sebelumnya ada pernikahan dengan istri yang pertama, ada anak satu laki-laki. Kemudian istri yang pertama meninggal dunia, dia menikah lagi dengan istri kedua, lalu punya anak satu laki-laki dan ada anak dalam kandungan ini. Nah, ini bagaimana cara baginya? Lalu almarhum punya ibu kandung dan punya saudara dan saudari kandung. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita selesaikan ini? Ini harus kita tentukan dulu mana ahli waris yang berhak, mana ahli waris yang tidak berhak. Maka ahli waris yang berhak itu yang pertama adalah apa? Istri. Maknanya istri dalam hal ini adalah istri yang masih hidup nih, yang masih istri yang kedua ini. Karena mereka menikah dengan akad yang sah dan dipisahkan dengan kematian, maka istri ini ada hak sebesar 1/8 haknya. Lalu kemudian siapa lagi ahli warisnya? Dua orang anak. Anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua. Karena ini adalah dua-duanya anak kandung dari almarhum. Jadi yang dapat ini bukan hanya anak dari istri pertama saja. Jadi dari istri pertama juga ini ada hak. Karena ini adalah ayah kandung ataupun dua anak ini adalah anak kandung daripada almarhum. Bahkan ada tiga lagi. Tiga lagi apa? Masih dalam kandungan. Maka seseorang misalkan yang meninggalkan istri dalam keadaan mengandung, misalkan seorang meninggal dunia meninggalkan istri dalam keadaan mengandung, maka anak dalam kandungan ini juga dianggap hidup, tapi hidupnya dilihat secara perkiraan. Karena ini juga ada pembahasan dalam kitab-kitab fikih ilmu faraid ataupun ilmu al-mawaris, ada dikenal dengan bab miras al-hamli, kewarisan janin di dalam kandungan ataupun orang yang hamil, ya. Jadi misalkan meninggal si suami meninggal dunia meninggalkan istri dalam keadaan mengandung sudah 6 bulan. Lalu dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak langsung boleh dibagi dulu sampai akan jelas kelahiran bayinya. Karena anak dalam kandungan ini masih dianggap juga hidup, tapi hidupnya secara perkiraan, enggak pasti. Kapan pastinya? Wate lahir. Kalau bayi ini nanti lahir, misalkan yang lahir perempuan, tadi sudah ada dua laki, berarti tambah satu perempuan. Nanti dari harta itu, setelah diberikan hak isi 1/8, kemudian nanti diberikan hak untuk ibu kandung sebesar 1/6, dari sisanya itu nanti dibagi lima. Kenapa dibagi lima? Karena setiap anak laki ngambil dua bagian, tadi ada dua laki, dan satu anak perempuan ngambil satu bagian. Jadi ini jemaah yang mulia kepada Allah SWT. Tapi ini harus ditangguhkan dulu pembagiannya, sampai kapan? Sampai akan jelas daripada kelahiran dari janin yang ada dalam kandungan tersebut. Apalagi misalkan ini misalkan anak pertama, ya, yang dalam kandungan ini anak pertama, nih, calon anak pertama. Lalu boleh enggak seorang wali misalkan langsung minta hak? Teh hak kamu hak wali. Nyo almarhum kan hanane katanya. Oh tunggu dulu, ini enggak boleh langsung minta nih. Sampai jelas kelahiran bayi tersebut. Karena dianggap janin dalam kandungan itu dianggap dia hidup, tapi secara perkiraan, ya. Boleh kita hitung sekarang dengan beberapa macam prediksi misalkan. Boleh jadi misalkan kalau bayi yang lahir ini laki-laki. Ya, jelas kalau bayi yang lahir laki-laki untuk walinya enggak dapat tadi, ya. Oh, boleh jadi kalau lahirnya prediksi yang kedua lahirnya perempuan, maka istri dapat bagian 1/8, anak perempuan dapat bagian setengah, sisa ada hak wali. Boleh jadi perkiraan yang ketiga kalau lahirnya kembar dua perempuan. Kadang-kadang ada yang lahir kembar, dua-duanya perempuan. Berarti untuk istri dapat bagian 1/8, untuk dua anak perempuan yang kembar ini yang baru lahir ini dapat bagian 2/3 ataupun 67%, sisanya itu ada hak yang diberikan kepada wali, ya. Lalu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau prediksi yang berikutnya adalah kembar satu laki satu perempuan, maka di sana juga tidak ada hak wali. Berarti untuk istri dapat bagian 1/8, sisanya 2/1 antara anak laki dan anak perempuan, walaupun ini baru lahir. Dan boleh jadi prediksi yang kelima meninggal dunia, berarti di sana ada hak wali. Maka dalam hal ini si wali tersebut enggak boleh dia langsung minta hak sampai jelas akan kelahiran dari janin ataupun bayi tersebut. Ya, jadi ini harus ditangguhkan dulu. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, ini karena ada kasus ini. Ya, kasusnya terjadi, ya, di masyarakat kita. Jadi kasusnya seperti itu, meninggal seorang suami, meninggalkan istri dalam keadaan mengandung sudah 6 bulan, ya. Kemudian datang wali langsung minta hak. Karena walinya sudah memaksa kepada istrinya untuk minta hak, dikasihlah. Ya. Lalu 2 bulan kemudian ataupun kurang lebih 3 bulan kemudian lahir bayi tersebut, bayi laki-laki. Maka dalam hal ini si wali itu harus mengembalikan lagi apa yang telah dia ambil itu. Karena kalau tidak, jemaah yang muliakan Allah SWT, berarti dia telah memakan hak anak yatim. Karena dalam Al-Quran secara tegas, di dalam surat An-Nisa ayat ke-10 itu dijelaskan, innal ladhina ya'kuluna amwala liyatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Jadi kalau enggak dikembalikan ini bahaya nih. Berarti dia telah memakan harta anak yatim. Dia telah makan bara api dalam perutnya. Walaupun hari ini dia bisa makan enak, tapi asal daripada harta yang dimakan itu adalah daripada harta anak yatim itu. Dan tidak hanya di dunia, jemaah yang muliakan ya Allah SWT, di hari akhirat nanti kata Allah, lanjutan ayatnya, wasayaslawna sa'ira, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi ini bahaya sekali, ya. Dan jangan kita anggap remeh tentang masalah ini. Jangan kita anggap oh paling lam neraka si'an, ya. Jangan kita anggap remeh masalah sisaan api neraka, karena serendah-rendahnya siksa api neraka itu, ketika kita injakkan kaki kita itu mendidih otak kita. Dan jangan kita anggap hanya sehari dua hari, hitungan akhirat, Disebutkan dalam surah As-Sajdah, ka'al fi sanati mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Itu satu hari hitungan akhirat. Ya. Berarti kalau hari ini kita hitung secara tahun Masehi, nyoka 2026. 2026. Berarti hitungan akhirat baru 2 hari sejak awal Masehi. Oh, kalau hitungan hijriahnya kita hari ini sudah 1448 hijriah. Berarti hitungan akhirat itu baru 1 hari. Karena 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menggadaikan kehidupan akhirat yang kekal abadi ini dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Dengan kita apa? Kadang-kadang kita saking silaunya dengan harta, kita ambil hak orang lain. Kita makan harta anak yatim, ya. Kita ambil harta saudara kita, kita ambil hak tanah tetangga kita. Ini bahaya sekali. Karena ketika seseorang mengambil hak tanah itu, disebutkan juga di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran minal ardi zulman. Jadi barang siapa yang mengambil sejengkal hak tanah secara zalim, yang bukan haknya, lalu dia mengklaim itu punya haknya, fa innahu yuqawiduhu yaumal qiyamati sab'a aradin, di hari akhir nanti dia akan dihimpit dan dikalungkan seberat 7 lapis bumi. Nauzubillah min zalik. Itu baru tingkat 1 jengkal, apalagi sampai bermeter-meter, apalagi sampai berhektar-hektar. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati sekali. Maka jangan sampai kita menzalimi hak-hak orang lain, karena sejatinya semua harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Yang pertama, Allah akan tanya, dari mana kita dapatkan harta itu? Min ainak tasabahu. Jadi Allah akan tanya itu. Apakah dengan cara yang baik, apakah dengan cara yang halal, atau jangan-jangan dengan cara memakan harta anak yatim, memakan hak saudaranya dan sebagainya. Allah akan tanya itu. Dan tidak hanya sampai di situ, juga Allah akan tanya, wa fima anfaqahu, kemana kita habiskan harta itu. Kadang ada yang beli chip, ada yang beli ini, beli itu. Allah akan tanya itu. Ada yang main judi online dan seterusnya. Allah akan tanya itu. Maka oleh karena itu, hati-hati jemaah yang muliakan Allah SWT terkait tentang masalah harta ini. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Lagu bersama Once Karena Aku Cinta Kau yang baru saja Anda dengarkan sudah membawa kita ke informasi waktu studio pukul 20:48 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Sinoman bersama RRI Madiun. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ayo tim A, tamu di baris 3 sudah hampir selesai piring snacknya. Siapkan teh hangat, jangan sampai gelas mereka kosong terlalu lama. Dika, jangan malu di balik pilar.
1: Iya mas Bagus, ini tehnya baru saja dituang. Tapi mas, ini nampaknya licin banget. Saya takut kalau tumpah ke baju tamu VIP di depan.
2: Makanya, tangannya jangan gemeter, Dik. Pegang pinggir nampannya mantep-mantep. Jempolnya mengunci. Ingat, kita ini wajah yang punya hajat loh. Kalau kita sigap, tuan rumah juga ikut bangga.
0: Betul kata Santi, sinuman itu bukan cuma soal antar makanan, tapi soal unggah-unggu. Jalan harus menunduk dikit kalau lewat depan tamu. Jangan lupa senyum, tapi jangan sambil gosip.
1: Mas Bagus, itu rombongan besan baru datang. Langsung dikasih unjukan atau tunggu instruksi dari MC?
0: Langsung. Santi, siapkan baki isi minuman warna merah dan cemilan asin. Dika, kamu yang bawa. Ingat, langkahnya disamakan sama teman di belakangmu. Kiri, kanan, kiri, kanan.

0: sekali cacah muda ini. Gimana Gus? Ada kendala di barisan depan?
1: Aman Pak RT. Cuma ini Sedika masih agak grogi lihat tamu banyak. Maklum, baru pertama nyinom pakai seragam batik.
0: Alah Dika, Dika dulu itu loh Mas Bagusmu itu ya juga pernah numpain es podeng ke sarung sesepuh desa. Waktu pertama kali nyinom. Ya toh Gus?
1: Wah, Pak RT jangan dibuka rahasianya dong. Itu kan proses pendewasaan, Pak. Belajar kontrol keseimbangan batin dan baki.
2: Tapi Mas, capek juga ya bolak-balik bawa nampan berat begini. Kaki rasanya mau copot. Harus pakai sepatu pantofel, Puro.
3: Halah, baru 2 jam, Dik. Belum nanti kalau tamunya sampai malam. Tapi lihat deh, kalau kita kerja bareng gini, kerjaan seberat apapun jadi terasa ringan. Nanti kalau acara selesai, kita makan besar bareng di belakang. Itu bayaran yang paling nikmat.
1: Itulah inti sinoman, Dik. Kita belajar melayani. Di kota, mungkin orang bayar waiter profesional. Tapi di desa, kita bayar pakai rasa persaudaraan. Besok, kalau kamu nikah, kita semua yang bakal gantian pegal buat kamu.
0: Pinter. Selain itu, sinoman ini cara kalian kenal sama tetangga. Lah kalau nggak ada cara seperti ini, gimana mungkin kamu tahu siapa tokoh-tokoh desa? Ya ini sekolah kehidupan yang nggak ada di kampus.
1: Itu MC sudah kasih kode kalau nasi baris utama harus keluar. Semuanya posisi. Santi pastikan nasi dan lauk posisinya simetris di piring. Dika fokus. Nampan di tangan kanan, serbet di tangan kiri. Kita tunjukkan kalau sinoman Karang Taruna kita paling jempolan.
2: Siap Mas. Tiba-tiba pegalnya hilang kalau dengar komando begitu.
3: Ayo, gerak cepat. 1, 2, jalan.

Sinoman bukan hanya barisan pemuda berpakaian rapi. Mereka adalah simbol generasi yang tetap membumi, menjaga adat, dan memahami bahwa kehormatan sejati terletak pada kerelaan untuk melayani. Demikian Sandiwara Radio, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan judul Sinoman. Dengan para pendukung, Bagus diperankan oleh David Kolik, Dika diperankan oleh Anthony, Nindi sebagai Santi, Suryo Pratomo sebagai Pak RT, penulis naskah dan sutradara Roni RH, teknik montase Bagas, narator

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Podcast Musik. Angin kencang menerpa wilayah Kampung Lambarubilui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu 8 Agustus 2026 sore. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan atap satu unit rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan Pusdal Op PB BPBD Kabupaten Aceh Besar, peristiwa terjadi sekitar pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Angin kencang datang secara tiba-tiba di tengah kondisi anomali cuaca yang melanda wilayah tersebut. Satu unit rumah milik warga bernama Ayub dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Sebanyak satu kepala keluarga yang terdiri dari 6 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa itu. BPBD Aceh Besar menerima informasi kejadian langsung melakukan pendataan dan meneruskan laporan kepada pimpinan. Petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Aceh Besar.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar praktisi migas, Benny Lubiantara mengingatkan bahwa ancaman terbesar industri hulu minyak dan gas bumi migas Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tantangan teknis di lapangan. Menurutnya, keterlambatan pelaksanaan proyek atau proyek delay justru menjadi faktor paling menentukan yang dapat menggerus nilai investasi sekaligus menghambat pencapaian target produksi migas nasional. Dalam paparannya, Benny menjelaskan bahwa industri hulu migas merupakan bisnis berisiko tinggi dengan kebutuhan investasi yang sangat besar dan masa pengembalian modal yang panjang. Selain menghadapi risiko geologi seperti kemungkinan sumur kering atau dry hole dan fluktuasi harga minyak maupun gas, pelaku usaha juga harus berhadapan dengan berbagai hambatan non teknis atau above the ground rise, mulai dari proses perizinan, regulasi hingga persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan. Semakin lama proyek tertunda, semakin besar pula nilai investasi yang tergerus. Benny memaparkan setiap proyek yang gagal beroperasi atau on stream sesuai jadwal akan langsung mempengaruhi tingkat keekonomian investasi. Berdasarkan simulasi ekonomi yang disampaikannya, penundaan selama 1 tahun saja dapat memangkas IRR secara signifikan. Kondisi ini membuat berbagai insentif fiskal yang telah disiapkan pemerintah menjadi kurang efektif apabila proyek terus mengalami kemunduran. Ia juga menyoroti karakter lapangan migas Indonesia yang sebagian besar telah memasuki fase lapangan tua. Pada fase ini, tantangan utama bukan lagi menemukan cadangan baru, melainkan mempertahankan produksi secara ekonomis di tengah meningkatnya biaya operasi dan perawatan fasilitas yang semakin menua. Karena itu, menurut Benny, industri tidak hanya membutuhkan penerapan teknologi yang lebih efisien, tapi juga dukungan kebijakan fiskal yang semakin kompetitif agar investasi di sektor hulu migas tetap menarik di mata investor. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lagu pilihan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, juga beberapa informasi yang akan kami sampaikan hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah nih
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pendengar Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh menyebut penyalahgunaan narkotika di Aceh dipengaruhi sejumlah faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan pengalaman layanan rehabilitasi, faktor tersebut antara lain rasa ingin tahu untuk mencoba, pengaruh lingkungan pergaulan, tekanan teman sebaya, serta tingginya akses terhadap narkotika. Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Aceh, Saiful, mengatakan faktor penyebab penyalahgunaan narkotika sangat beragam dan kompleks. Menurutnya keinginan mencoba yang berawal dari rasa ingin tahu menjadi salah satu faktor yang cukup besar, terutama ketika seseorang berada dalam lingkungan pergaulan yang memberikan tekanan untuk mengikuti kelompok. Dari pengalaman yang dilakukan, layanan itu memang beragam, kompleks. Awalnya ada keinginan mencoba, ingin tahu, kemudian mencoba. Kemudian juga bisa dilihat lagi ada pengaruh lingkungan atau teman-teman sebaya, kata Saiful dalam dialog RRI Banda Aceh menyapa. Saiful menjelaskan tekanan sebaya, teman sebaya dapat menjadi persoalan serius, khususnya bagi remaja. Seseorang yang menolak ajakan kelompok berisiko dianggap bukan bagian dari lingkungan pergaulannya. Selain itu, menurutnya akses terhadap narkotika yang relatif besar turut memperbesar potensi penyalahgunaan. Satu hal yang tidak kalah penting, akses untuk mendapatkan narkotika itu juga besar di tempat kita. Ya, menambahkan posisi Aceh yang juga menjadi wilayah transit narkotika justru menjadi tantangan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan. Sebagian narkotika yang masuk melalui jalur transit berpotensi beredar di wilayah Aceh dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kemudian menyalahgunakannya. Karena itu pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak untuk mempersempit akses serta memutus peluang penyalahgunaan narkotika sejak dari lingkungan terdekat di daerah kita. Tutup Saiful. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan lagu pilihan di malam hari ini hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Tahukah anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Kadang orang suka baca sih, cuma salah baca. Tetap dibaca, cuma salah baca. Kadang suka lihat tanda, cuma ya gak diperhatiin tandanya. Sedih, senang, sama aja. Gimana kita menghargai dua-duanya? One, two, three, go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Min mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآياته تفكر لآلائه سبحانه وأن يغفر ذنوبنا ويحط عنا زلالاتنا ووالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا. اللهم علمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا في يومنا هذا وسائر أيامنا إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. معاشر المسلمين سيدان جماعة سبو يرحمكم الله para pendengar di rumah melalui radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, ataupun melalui live streaming TV Baitur Rahman atau TV Gibraltar Aceh. Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keberkahan dengan izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan taufik dan selamanya. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam tawakal kepada Allah, sekaligus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yu'dhin ibnu Adam bisabab ad-dahri wa ana ad-dahru bi yadi al-amru uqallibu al-layla wan-nahar." Anak Adam itu senantiasa menyakiti diriku, kata Allah. Senantiasa anak Adam menyakiti aku. Bagaimana menyakiti aku? Bisabbit dahri, dengan mencela masa. Wa ana dahru, aku adalah masa, kata Allah. Maksud aku adalah masa, bahwa apa yang terjadi di dalam perputaran masa, bahkan masa itu sendiri dan ketentuan-ketentuan Allah, ketentuan-ketentuan takdir, itu adalah keputusan yang Allah telah gariskan. Jadi ketika seorang anak Adam mencela zaman, maka hakikatnya dia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyakiti Allah. Karena mereka tidak redha dengan apa yang terjadi dalam perputaran masa dan kehidupan ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan perputaran siang dan malam, semuanya tunduk didawah di bawah ketentuannya. Dan semuanya itu memiliki hikmah. Baik yang dilihat oleh manusia secara zahir itu membawa kepada kenikmatan sehingga menghadirkan keceriaan, kesenangan, kebahagiaan, dan akan memberikan harapan. Ataupun yang tidak dilihat oleh manusia, akan hakikat apa yang ada di balik yang terjadi dari hal-hal yang menyakitkan, seperti bencana, musibah, penyakit, kemiskinan, huru hara, derita, fitnah, dan lain sebagainya. Padahal di balik itu semua juga ada hikmah yang kembali kepada manusia itu dengan kebajikan. Kecuali manusia tidak bisa belajar, tidak mau mengambil hikmah itu. Di dalam salah satu ungkapan ulama, Al-Aribillah mengatakan, alima annaka la taqbal nushal mujarrada. Allah tahu engkau hai hamba susah sekali menerima nasihat begitu saja. Jadi nasihat begitu saja itu susah diterima. Pernah kita sampaikan seperti ini. Orang katakan jangan ke situ, ada ular besar di situ, nanti dipatuk. Dia tidak peduli. Ah, orang itu hanya menakut-nakuti. Padahal secara teori semak-semak dan belukar, di mana di sana kelembabannya tinggi, maka kemungkinan besar ularnya ada. Atau mendengar sesuatu yang berbunyi seperti anak kambing yang baru lahir. Jadi ada ular sedang mematuk sesuatu, katakanlah seekor kodok sedang dimakan, datang kita mengganggu, dia akan balik menyerang manusia. Atau karena pengalaman orang itu, bahwa sekian kali dijumpai di sana ada ular, dan itu kemungkinan ada sarangnya di sana. Dia orang sampaikan, jangan ke situ, ada ular. Nah, manusia tidak mau menerima. Orang itu hanya menakut-nakuti. Orang itu hanya ingin supaya tempat itu dia yang kuasai. Jadi manusia ini susah sekali menerima nasihat secara gamblang dan begitu saja. Dan Allah mengetahui. Bila dikatakan ada neraka, bila dikatakan ada azab, bila dikatakan bahwa di alam barzakh nanti bisa saja kubur itu menjadi taman dari taman surga, dan dia bisa saja menjadi lembah dari lembah neraka, ada azab di sana, ada kenikmatan di sana, kita tidak mau terima. Bila dikatakan wahai manusia, jangan lakukan kerusakan di muka bumi, karena kerusakan itu akan kembali efeknya kepada kalian. Wahai manusia, buatlah kebajikan, hubungkan silaturahim, berikan kasih sayang kepada mereka yang tidak berpunya, berbagi di antara sesama. Tidak mau diterima. Allah tahu ini tidak akan terjadi. Alima annaka la taqbalu nushal mujarrada fadawwaka qa fadawwaka dawaqaha liyashula alaika firaquha. Maka Allah beri ujian, kesakitan, ketakutan, hal-hal yang tidak menyenangkan, menghadirkan kesedihan di dalam kehidupan dunia ini, agar engkau mudah menanggalkan dunia. Setelah datang ke situ dipatuh, baru besok-besok tidak akan datang lagi, kalaupun dia datang dengan kewaspadaan tinggi. Oh, rupanya memang benar ada ular. Tapi setelah kena patuh, masih juga baik kalau sadar. Namun banyak orang tidak sadar. Malah dia bersumpah serapah. Ah, ular bodoh. Ah, ular tengik. Sambil dia pukuli ular itu, memang ular dalam hadis Nabi salah satu binatang yang diperbolehkan bahkan diperintahkan untuk dibunuh. Tapi jangan lupa, yang mengganggu dia juga diciptakan oleh Allah sebagai bagian dari hikmah penciptaan. Ada keseimbangan alam dan lingkungan dan lain sebagainya. Dia juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmah. Walaupun disuruh bunuh, tapi dengan kecermatan, dengan pola yang juga ada kasih dan sayangnya di sana. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yu'dhin ibnu Adam. Anak Adam menyakiti diriku. Bisubbihid dahra. Dengan mensumpah serapahi dan mencaci maki masa. Wa anad dahru, kata Allah. Biadil amr. Aku adalah masa. Dan semua urusan ada di dalam genggaman dan pengaturanku. Wa uqallibul layla wan nahar. Dan akulah yang membolak-balikkan atau memperjalankan atau mempergantikan siang maupun malam. Kita bisa lihat di dalam surat Az-Zumar misalnya, bagaimana pembangkangan manusia terhadap Allah, juga pengingkaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza massal insana dhurrun da'an rabbahu muniban ilayhi. Apabila manusia ditimpa oleh kemudaratan, maksudnya bencana, musibah, hal-hal yang menyakitkan, kefakiran, derita, penyakit, wabah, atau berada di dalam kesulitan kehidupan dan perjalanan, misalnya di lautan, nanti ada ayat lain yang khusus, gelombang menampar bahtera mereka kiri kanan depan belakang, angin mematahkan tiang-tiang dan menghancurkan layar mereka, barang-barang berterbangan ke sana kemari, manusia tidak bisa berpergangan, apa yang terjadi? Da'a rabbahu muniban ilaihi, mereka menyeru, memanggil Allah Subhanahu wa taala karena takutnya kepada bencana, karena kengerian yang hadir di dalam perasaan dan pikiran, bayang-bayang akan kehancuran dan kebinasaan. Dia seru, dia panggil, dia berdoa, ya Rob, ya Rob, ya Allah, muniban ilaihi, dalam keadaan benar-benar bertaubat kepada Allah. Thumma idza khawwalahu ni'matan. Tetapi kemudian ketika bencana itu telah berlalu. Bencana sudah berlalu. Allah beri dari sisinya akan nikmat. Tidak usah jauh dulu ke daratan. Ya, ada ayat lain, di lautan mereka ketakutan, sampai di darat baru terbahak-bahak lagi lupa kepada Allah. Di surah Az-Zumar ini dikatakan, thumma idza khawwalahu ni'matan minhu. Namun kemudian setelah Allah gantikan bencana itu dengan nikmat dari sisinya, nasiya makana yad'u ilaihi min qabl. Manusia lupa terhadap apa yang pernah dia menyuruh Tuhannya sebelum itu. Apa dia lupa? Lupa kepada bencana itu. lupa kepada kesakitan itu, lupa kepada ujian, fitnah. Ini bisa masuk semuanya. Ya. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. Mereka, manusia itu, mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Itu apa tujuannya? Liudhillah ansabi, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Qul tamatta bikufrika qalila innaka min ashabin. Katakan hai Muhammad, ya bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Innaka min ashabin nar, sungguh engkau termasuk dari golongan penghuni neraka. Walayat ketiga. Jadi semua bisa masuk, asal ada kesakitan, kekalutan, ya, apa saja. Atau bahkan dosa yang ada pada diri kita. Begitu berdosa, kita teringat kepada Allah, ya Allah, bagus. Tapi nanti, ya, lakukan lagi dosa itu. Lakukan lagi kesalahan itu. Kita ulangi pelanggaran-pelanggaran demi pelanggaran sama. Karena ingat dosa itu ketika diborgol sama polisi. Ingat dosa itu ketika dipukuli oleh massa, ditangkap. Ya. Sebelumnya sombongnya luar biasa, dada dibusungkan. Ini aku. Jumpa sesama preman, dipukuli. Langsung seperti kucing kena siram. Ya. Di situ ingat, ampun, ampun, ampun. Maaf, maaf. Eh, khilaf, menyesal, menyesal. Begitu dilepas, pulang, cerita ke teman-teman sesama preman. Ah, bukan gua pura-pura tadi. Nggak tahu mereka orang-orang bodoh. Gua buat tengiin dia. Bahasa-bahasa yang tidak sopan keluar. Lupa. Tu'radul fitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alal qulubi 'ardal hasiri 'udan 'udan. Fitnah itu datang menyapa hati bagaikan anyaman sebuah tikar. Masuk terus menganyam, merajut hati. Rajutannya bukan rajutan yang baik, yang indah, tapi fitnah, dosa. Ya. Fa'ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Mana-mana saja hati yang coba untuk menangkapnya atau meminum dari fitnah itu, meneguk fitnah itu, maka akan tumbuh titik hitam di hati. Wa ayu qalbin ankaraha nakatat fihi nuktatu bayda. Tapi mana-mana saja hati yang dia menolak fitnah itu, atau dengan bahasa ayat tadi, dia mengambilnya sebagai pelajaran lalu menghadirkan keinsafan. Ada baik sangka kepada Allah. Ada husnul tawakkal. Ada husnul taslim. Wa irada at-taufiq min Allah azza wa jalla. wa ma taufiqi illa billah, kata Nabi Syuaib. Dan satu-satunya tempatnya dalam Al-Quran di surah Hud, wa ma taufiqi illa billah. Taufik ini ya tidaklah aku lakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, dari Allah semua. Apa yang bukan ku ajak manusia, aku berbuat baik, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalimat taufik, in aradna illa ihsana wa tawfiqa, itu orang munafik yang menghukum, ya mendamaikan antar orang, tapi dia mengarahnya ke Amin Ashraf. Orang munafik, tukang tenun, dukun, banyak cerita, tukang bohong, benci kepada Islam, munafik. Nah, datang ke sana orang yang dari pendapat, tanya kepada Rasul, tanya kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau. Lalu ketika bencana bertambah besar, baru datang ke Nabi, dia bilang, in aradna illa ihsana wa taufiqa, kami hanya bermaksud mendamaikan antara dua kubu. Dengan bertanya ke sana Muhammad, bukan berarti enggak tanya sama kamu, ambil hati aja. Ini munafik bermuka dua, enggak mau belajar. Nah, jadi cuma dua kata di situ, taufiqa, ihsana wa taufiqa, di satu tempat lagi, wa ma taufiqi illa billah, kata Nabi Syuaib. Nah, jadi bagaimana husnul dhan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana-mana saja hati yang menolak fitnah, maka akan tumbuh titik putih dalam hati. Akan tumbuh titik putih di dalam hati. Hatta yasir al-qalbu abyad, sehingga hati itu menjadi putih itu. Tapi kalau hati itu dia menenggak akan fitnah itu, maka dia akan hitam. Kalau yang putih, putih. Kalau sudah muncul putih, itu tidak akan bisa dimutarakan oleh siapapun selama masih ada langit dan bumi. Bal akhar aswadda murbaddan kalquzil mujakhia. Sementara satunya lagi hatinya itu hitam gelap gulita. Dan dia seperti belanga yang hitam terbalik lagi. Bisa enggak masuk kuahnya ke situ? Bisa enggak masuk volumenya? Enggak bisa. Udah hitam terbalik lagi. Atau kus mujakhia itu gelas yang terbalik. Hitam enggak nampak. Tertuang pun enggak akan masuk air ke dalam. Ini kata Rasulullah SAW. Hati yang seperti itu, la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran illa ma ashraba min hawa. Hati itu tidak mengerti mana yang baik, mana yang mungkar, tidak paham dia, tidak kenal dia, kecuali dia hanya mengikuti kehendak hawa dan nafsunya. Katanya tadi dalam ayat kan begitu, hatta idza khaw thumma idza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma yad'u ilayhi min qabl qul tamatta bikufrika qalila innaka min ashabin. Nah, orang yang baik itu bagaimana ayat selanjutnya, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima. Apakah yang beribadat di malam hari dalam keadaan sujud dan juga berdiri, ya, bangun, berdiri, sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Dia lakukan itu, ibadat di malam hari. Yahdharul akhirah, karena menghindar daripada akhirat. Maksud menghindar daripada akhirat, takut. Takut akan siksa akhirat. Takut akan ketidakpastian di kampung akhirat nanti. Takut akan, ya, akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yarju rahmata rabbih, dan dia mengharapkan rahmat dari Tuhannya. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lam. Yang menariknya di sini nih. Setelah disebutkan orang yang beribadat di malam hari, ini ibadatnya dasarnya dari pemahaman. Pemahaman itu perlahan-lahan masuk jadi sebuah keyakinan, jadi ilmu. Katakan hai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan mereka yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Innama yatadakkaru ulul albab. Ya, tidak sama. Sebenarnya hanya orang-orang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Nah, maka sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, pada pagi ini yang kita petik adalah dari dua ayat ini, juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis kursi tadi. Ya, ada dua, yaitu teruslah bersangka baik kepada Allah meskipun dunia ini seakan-akan sudah mau runtuh. Nah, jangan hilang harapan, jangan putus asa, jangan sampai, bahkan lebih jauh lagi, kita bisa kita suhudzan kepada Allah. Apa husnudzan? Husnudzan itu adalah keyakinan dan thiqah, keterikatan kita, harapan kita, ya, sandaran kita kepada Allah. Lalu sebuah perspektif yang kita bangun bahwa Allah maha luas rahmatnya, Allah maha luas ampunannya, Allah tidak lalai, Allah tidak tidur, bahkan mengantuk pun tidak. Allah semua tahu kalau ada kejahatan yang dilakukan orang terhadap kita. Perjalanan-perjalanan waktu ini Allah tahu apa yang dihadapi oleh hambanya. Allah tahu. Satu saja panggilan, ya Rab, hati kita berserah kepadanya, Allah tahu. Nah, ini dia husnudzan. Bagaimana polanya supaya muncul husnudzan itu? Pelajari, ya, kenali. Harus ada ma'rifah, harus ada ketauhidan. Lihat sisi baik, sisi-sisi agung dari asma Allah Subhanahu wa taala, al-husna, nama-nama Allah yang baik, sifat-sifatnya yang mulia, keindahan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah janjikan kepada para hambanya yang bersabar menjalani titian waktu dalam kehidupan ini hingga tiba masa perjanjian yang Allah tidak akan ingkari perjanjian itu. Ya. Lihat nanti. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah akan sempurnakan ganjaran balasan orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Tentu persepsi husnudzan kepada Allah, jauhkan suudzan, dan terus berdoa mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini akhlak pada pagi ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Kuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini. Senin 10 Agustus 2026, Sari Berita. Aceh buka peluang kerjasama perdagangan dengan Malaysia. Kampung Nelayan Merah Putih Sabang belum dibangun. Inilah warta berita selengkapnya. Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum atau IBF Aceh Malaysia 2026. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Kementerian Kelautan dan Perikanan awal KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tangga.
0: Kampung nelayan di Sabang belum dibangun, selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Tetapi lebih utama ialah sebagai saudara yang ingin mengiratkan silaturahim. Kami datang untuk mengukuhkan.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Aceh memperkuat peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum ABF Aceh Malaysia tahun 2026 di Banda Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi sekaligus menjajaki

0: berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan antara Aceh dan Malaysia. Sekitar 15 delegasi dari berbagai wilayah di Malaysia hadir dalam forum tersebut. Delegasi diantaranya berasal dari Kedah dan datang untuk melihat secara langsung peluang investasi yang tersedia di Provinsi Aceh. Dalam forum ini, DPM PTSP Aceh terus menghadirkan sejumlah satuan kerja perangkat Aceh, pelaku usaha, serta pelaku UMKM untuk mempresentasikan potensi yang dapat dikerjasamakan dengan pengusaha Malaysia. Kepala DPM PTSP Aceh Marwan Yusuf mengatakan ada beberapa sektor strategis yang menjadi peluang investasi, diantaranya sektor perikanan, perdagangan, UMKM, serta pariwisata. Produk perikanan dan olahan seperti kemamah turut diperkenalkan sebagai salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan dalam kerjasama ekonomi Aceh-Malaysia.
1: Mereka datang ke sini untuk menjajaki investasi yang ada di Aceh, peluang investasi apa. Sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang sudah sering datang ke sini. Termasuk mungkin memberikan bantuan kepada korban banjir sebelumnya. Yang sama yang disampaikan tadi di forum tadi ya. Yang ketua delegasi yang disampaikan bahwa mereka sudah tidak asing lagi ke Aceh.
0: Marwan mengatakan DPM PTSP Aceh tidak menetapkan target nominal investasi yang harus dibawa pulang oleh delegasi Malaysia dari forum tersebut. Salah satu investasi sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan Aceh dan Malaysia. Wisata religi dan kuliner menjadi salah satu potensi yang juga mendapat perhatian karena adanya ketertarikan wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke provinsi berjuluk Tanah Rencong. Sementara itu, Ketua Delegasi Malaysia Puan Zuraini binti Kamal berharap pelaksanaan ABF Aceh-Malaysia 2026 dapat meningkatkan kemitraan ekonomi sekaligus mempererat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua wilayah. Sejauh ini, DPM PTSP Aceh mencatat realisasi investasi di Aceh hingga bulan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 3 triliun rupiah dari target pada tahun ini, yaitu 9 triliun rupiah. Marwan menyebutkan bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh pada November 2025 lalu menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi iklim investasi di Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
2: Kampung nelayan di Sabang belum dibangun, selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
3: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
4: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan ke depannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis bot nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
3: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasi Jaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 bot masih bergantung pada dermaga Pol Airut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Gampung Jaboy Mahmudi mengungkapkan belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
5: Lebih bagusnya dipercepat karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan nggak tahu mau pindah kemana nih, karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja, nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka bootnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
3: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting untuk mendukung keselamatan nelayan serta menjaga kelancaran aktivitas melaut sepanjang tahun. Masyarakat pesisir berharap program Kampung Nelayan Merah Putih segera direalisasikan sesuai rencana. Kehadiran program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
2: Disdik Aceh dan SMA Metodis perkuat ekosistem pendidikan inovatif. Selengkapnya dilaporkan TC Molidia Putri.
6: Sekolah Menengah Atas SMA Metodis Banda Aceh melaksanakan audiensi bersama Dinas Pendidikan Aceh untuk membahas berbagai program kolaborasi dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inovatif, inklusif, dan berkarakter. Kepala SMA Metodis Banda Aceh, Selisa, menyampaikan pentingnya sinergi maupun kolaborasi dalam upaya mewujudkan pendidikan unggul dan berdaya saing. Pihaknya juga turut menegaskan komitmen untuk berkolaborasi bersama Sekolah Menengah Kejuruan SMK dalam menghasilkan serta promosi ragam produk bernilai usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
7: Di mana kami akan belajar banyak hal tentang cara berjualan, dan produk-produk yang kami jual itu akan kita ambil dari SMK yang ada di Provinsi Aceh. Ini menjadi kolaborasi yang sangat baik karena kami bersama-sama menjadi bagian penting untuk kemajuan daripada pendidikan Provinsi Aceh. Mari untuk semua pihak mendukung kemajuan pendidikan Provinsi Aceh, kita majukan, kita menjadi provinsi yang terbaik.
6: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtalamudin menyambut baik kolaborasi bersama lembaga pendidikan. Menurutnya berbagai produk dapat dihasilkan dari sekolah, bahkan kini dipasarkan langsung oleh sekolah di berbagai kegiatan, salah satunya dalam Car Free Day setiap minggu pagi.
8: Contoh kolaborasi, SMA memesan baju seragam anak-anak ke SMK yang ada di pusat data pusat. Nah ini kan cocok. Nah, sekarang kita kolaborasi, Bu.
6: Adapun pertemuan ini menjadi wadah untuk bertukar gagasan, memperkuat kerjasama, serta menyatukan komitmen dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inovatif dan mampu melahirkan generasi Aceh yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Minat masyarakat mengunjungi situs sejarah khususnya di Aceh dinilai masih sangat kurang. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Jafar.
10: Minat masyarakat Aceh khususnya Kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mengunjungi situs-situs sejarah dinilai masih sangat kurang. Padahal sejumlah situs sejarah yang berada di wilayah tersebut kini menjadi perhatian dan objek penelitian para ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi. Tokoh masyarakat Kota Lok Semawe Muhammad Nasir Ali mengatakan pada RRI, situs sejarah yang ada di daerah tersebut hingga kini terus diteliti oleh para ilmuwan dan peneliti sejarah. Menurutnya sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Malikus Saleh dan Unimal ikut melakukan penelitian terhadap keberadaan dan nilai sejarah situs-situs tersebut. Selain itu, peneliti dari perguruan tinggi dari luar Aceh juga datang langsung melakukan kajian.
11: Dan beberapa informasi yang berkaitan dengan masalah situs sejarah untuk Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Kita lihat sementara ini rasa-rasanya agak menurun menyangkut masalah pandangan daripada masyarakat untuk mengunjungi situs sejarah. Tetapi perguruan tinggi baik negeri swasta maupun para peneliti, mereka itu adalah masalah utama menyangkut masalah situs sejarah itu. Baik yang menyangkut dengan masalah peninggalan purbakala, misalnya Tengku Syik di Paloh, Tengku Awi Getah dan tempat-tempat lain. Begitu juga menyangkut masalah di gedung sebagai...
10: Muhammad Nasir Ali menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengenal dan mengunjungi situs-situs sejarah yang ada di daerahnya. Ia mengharapkan situs sejarah bukan hanya menjadi bagian dari peninggalan masa lalu, akan tetapi juga memiliki nilai edukasi dan dapat menjadi sumber pengetahuan mengenai perjalanan sejarah Aceh. Oleh karenanya, masyarakat diharapkan ikut menjaga keberadaan situs sejarah sekaligus meningkatkan minat untuk mengunjunginya. Dengan demikian, keberadaan situs sejarah tidak hanya menjadi objek penelitian para ilmuwan, tetapi juga dapat dikenal dan dipahami oleh masyarakat luas sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas daerah. Demikian, Muhammad Jafar melaporkan.
2: Setelah menjalani seleksi selama satu minggu, sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Beru Gayo tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
12: Semangat Urejelinga.
13: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar resmi menutup pemilihan Bujang Beru Gayo tahun 2026. Tagore turut mengapresiasi kegiatan tersebut dalam upaya menjaga seni dan budaya Gayo di masa kini, di tengah kemajuan teknologi. Sebagai duta wisata, ia berharap para generasi muda mampu menjadi bagian dari program pemerintah daerah dalam membangun sektor wisata maupun menjaga hasanah budaya daerah.
12: Republik ini terjadi karena kumpulan dari budaya-budaya. Maka ada Indonesia. Dengan kalian mempertahankan adat dan budaya Gayo, berarti kalian mempertahankan kekayaan kebinekaan. Jadi kalian terus pertahankan adat, budaya dan belajar.
13: Selain itu, Bupati juga menyebut kanun Majelis Adat Gayo telah disahkan sebelumnya, sehingga ia berharap pemilihan Bujang dan Beru Gayo dapat menjadi bagian dari adat Gayo. Sebanyak 12 finalis tampil dalam malam puncak pemilihan Bujang Beru Gayo tersebut, setelah menjalani seleksi sejak Senin 3 Agustus 2026 lalu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Dengan dimanapun Anda berada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita dari P3 Jakarta.
1: Distribusi sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik tidak seberapa dampak.

0: pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.